layar tu dihasilkan oleh Arif Aiman Hanapi di minit yang ke-18 dan 37, dan jaringan yang ketiga Berson da Silva di minit yang ke-58. Dan untuk jadual yang seterusnya kelak, Malaysia akan bertemu dengan Indonesia 28 dari bulan September 2026, esok hari. Dan yang seterusnya 1 Oktober 2026, Malaysia bertemu dengan Singapura. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan Harimau Malaya dalam Piala ASEAN FIFA 2026. Kita nak hiburkan kita orang seketika bersama Afif Syazwan dengan lagu Layu di Hujung Mekar. Dan lekat tu kami akan jenguk untuk komen di Facebook Surah FM. Mungkin ada ucapan daripada kita orang ataupun ada yang kita nak kongsikan. Okay, terus kekal setia di Surah FM, sehati sejiwa.

0: Majulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas. Lencah

KRD Zakri featuring Adi Govinda dengan lagu Masing-Masing mengisi ruangan pertemuan santai aja untuk hari Ahad. Jai bersama dengan kita orang lah untuk edisi kali tu, penerbangan solo guys. Saya dah jadi masalah dah. InsyaAllah minggu depan akan kembali bersama duo Yus Jai. Okey, dan kami nak menyantuni dulu lah antara komen yang masuk di live Facebook kita daripada Maslah Loso di situ. Yang ada selamat berhujung minggu dan tujukan salamnya untuk Mariam Loso dan adik-beradiknya yang berada di Simunjan. M. Azil Yusuf ucapkan selamat pagi dan komen daripada Ada Hartini Ada dekat situ ucapkan selamat berhujung minggu semua untuk rakan-rakan pendengar Surat FM. Semoga dipermudahkanlah segala urusan kita semuanya. Dan memaklumkan hujan dan kuat guntur katanya kat pintu dulu tu. Jadi untuk pagi tu niat di hati nak keluar awal beli barang basah dekat Pasar Borong. Okey, semoga dipermudahkan urusan kita hari tu. Suhayati Abdullah, cuaca kat Sibu cerah katanya dan awal kami bersesah dak selimut, dak cadar. Tengah masak nasi bubur, menu pagi tu sambil layan info dan jual lagu terbaik di Sarawak FM, nang terbaik katanya. Salam hujung minggu untuk semua sahabat Sarawak FM. Okay, Mazda Arni ucapkan salam, selamat pagi katanya. Hujan di Malihah dan hari tu asalnya nak pergi berbeli sayur dekat kampung. Dekat gerai sidak di depan Nun. Oh, di kampung kah Kak Mas? Ingat di Malihah tu. Okay, salam hari Minggu untuk semua. Dan kita juga ada Mardiah Nawawi ucapkan salam hujung minggu. Semoga kita semuanya diberikan kesihatan yang baik-baik. Amin. Okay, Ngah Tipah. Yang ada situ, salam selamat pagi. Santai-santai. Mak Ngah katanya tengah molah cucu kodok tu. Nak pakai sarapan. Jangan ambil cucu kodok. Solo jak itu katanya tapi meriah dengan kami orang DJ katanya. Terima kasih. Ya sama-sama DJ katanya. Suara lemak merdu. Macam ni suara lemak merdu ya. Okay, kita juga ada Salmah Ma'ruf di situ ucapkan salamnya untuk semua lah. Memaklumkan cuaca dekat Oyak Muka. Alhamdulillah katanya baik-baik aja, panas you. Kami santai-santai aja katanya sambil senyum dengan cerita DJ katanya. Oh gila kah. Dan tujukan salamnya untuk cucunya Cica, Tia, Arjuna yang berada dekat Bintulu. Dan selamat hujung minggu untuk semua warga Senau Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Saniah Ganti, ringkas saja komennya. Selamat berhujung minggu. Elisman Zetra 3, santai-santai di rumah je Tok Jai katanya. Selamat hari minggu penghujung bulan. Dan nya tengah melayan siang langsung SPS. Live SPS rindu katanya diat live DJ Jai di skrin layar projector hampir 150 inci besarnya. Woohoo, besarnya. Di mini home theater je tu. Oh, set dah hal janji happy. Okay, James Pengiran, selamat pagi Jai. Ya, selamat pagi kembali Ahmad Syafi'i. Yang mana situ selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan pendengar setia Surat FM. Semoga sihat-sihat hendaknya dan selamat menjalankan tugas harian anda. Dan yang seterusnya tu kita ada Nani-Nani. Hari tu katanya nak pergi di rumah Hazak lah, nak pergi ambil sayur midin katanya. Asyik jadi memandangkan lah kami situ di kampung Pinggan Jaya tu hujan rintis-rintis. Yalah lalu asyik jadi tak katanya pergi ambil sayur midin. Oh ya Hazak lah, salam hujung minggu. Okey, tu satu jam yang lalu harapnya hujan dah reda lah di tempat kita nak. Oh boleh lah ambil sayur midin. Tapi hati-hati, jaga langkah kaki. Okay, Nora Ngah Nora ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Sarawak FM. Dan memaklumkan cuaca di Kampung Lingga panas berjerobu pagi tu katanya.
Panas sedap lingga. Okey. Okey lah ya, boleh lah. Apa Ramadhan tengok bila cuaca panas semuanya ada matahari sih. Juga bila berjerebu tu, matahari, sinaran matahari ya nak tembus ke bumi tu pun susah sebenarnya. Sakit juga rasanya mata set dan angga cahaya matahari nak. Tambah kabus-kabus dia ajak di tangga kita. Berjerebu dia. Okey, kita juga ada Hajah Halijah Hamzah. Ucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Dan sikit tu sebelum kita berhibur, daripada Emilia Lara Mukah, ucapkan salamnya untuk semua pendengar Sarawak FM dan juga untuk anak saudaranya di mana juga berada. Semoga sihat selalu. Oh, dari Miri. Di Miri katanya hujan awal pagi. Okey, yang antara yang sempat kami kongsikan. Dan kita nak berhibur seketika, Hero dari Boy dan Mariah Carey. Dan kita juga ada Noh Saleh featuring Aina Abdul dengan lagu Sang Penikam. Sarawak FM Sati Sejiwa, santai jam.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okay, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun Jai kongsikan seawal pertemuan kita dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 10 pagi tok kelak. Okay, yang tengah ngemas rumah, kita ucapkan selamat berkemas-kemas lah ho. Mungkin hari-hari ada gago sikit nak oh. Mau ada masa sikit nak ngagak je. Jadi bila kita tak perasan sih, tak orang perasan sih bila kita ngemup lantai nak oh. Kena lantai rumah kita yang masih ada rasa melekit-lekit bila lekat di mop kita. Pernah sih kita orang mengalami masalah tu. Lantai yang dah di mop berkali-kali. Tapi bila kita berjalan oh, tanpa alas kaki lah. Dapat kita rasa di telapak kaki kita masih ada rasa melekit ya. Jadi jangan terus anggap lantai ya si cukup bersih pula. Tapi antara puncanya ialah pencuci lantai yang kita pakai ya terlalu banyak di tuang kita. Oh, orang bulat sengah botol ataupun sengah galen yang dipakai dah kacau ya. Okey, air mop yang sudah terlalu kotor ataupun mop yang asyik dibilas dengan sempurna. Jadi untuk kawasan dapur pula mungkin ada minyak, sisa minyak tau, yang boleh menyebabkan lantai yang terasa melekit juga. Dan selain daripada ya, penggunaan pencuci yang si sesuai dengan jenis lantai pun beri masalah macam ya juga lah. Si membilas dengan air bersih serta lantai yang terlalu basah juga boleh menjadi puncanya. Jadi pastikan gunakan pencuci mengikut sukatan yang betul lah. Tukar air mop ya apabila yang sudah karut. Bilas mop ya dengan bagus dan perahlah secukupnya. Mana yang masih pakai mop yang apa ada macam rambut-rambut dan nak berpintal-pintal. Kini tak nyaman dah orang nak ngemop nak oh. Ada mop yang makin canggih dah kini tau. Dan pun ada kesan minyak bersihkan dulu lah sebelum kita orang ngemop ya. Dan pendek katanya bukan lebih banyak sabun ataupun pencuci ya bermaknanya lebih bersih. Cara ngemop yang betul pun sebenarnya lebih penting untuk mendapatkan lantai yang bersih dan juga si rasa melekit. Sekadar untuk perkongsian kita bersama yang kami petik menerusi apa tu T.O. Siakap keli aduh. Bila dah dengar music intro lagu tu lalu bila. Akhir spring kita ditakdirkan jatuh cinta.

Kim Marla Agatha dengan lagunya Mami Aku Cinta Dia. Okay, santai-santai aja untuk hujung minggu tu. Kami nak baca lagi lah komen yang ada dalam live Facebook kami ketika tu daripada Nur Jana. Assalamualaikum, sapaannya dekat Asia. Ya, waalaikumsalam. Hujan rahmat pagi tu di Kuching. Kak Nur tu santai-santai aja katanya pagi tu. Sambil dengar lagu-lagu yang diputarkan. Selamat berhari minggu lah untuk semua pendengar Sarawak FM. Okay, Jah Jenal dari Kampung Tembira. Tok toke kuih bongkol di Tembira tok. Cuaca panas katanya. Dan nak sampaikan salamnya untuk semua ahli keluarga di mana juga berada. Ucapannya, semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan gago tok katanya, mula kuih bongkol dan juga kuih selorot order oleh sidak tok. Ya ajaklah katanya, DJ kesayangan. Oh elah, pula sedap-sedap lah oh. Kami rasa kami pernah beli kuih bungkulnya di tepi kan. Okey, dan seterusnya kita ada Z Astakona. Ih, kedap bunyi nama lagu namanya. Taman Astakona. Ucapkan salam dan ditujunya untuk semua pendengar Surat FM. Kami hadir dari Bintulu, Sarawak katanya. Bintulu, hujan. Alhamdulillah. Hai Ramli Lee. Okey, kita juga ada Rosmawati Rosma. Selamat berhujung minggu untuk semua rakan sahabat Surat FM. Ucapannya, walau di mana jua, si ada ke mana-mana tok Jai. Nak siap semua menu makan tengah hari tok. Nak mula asam pedas nyonya kepala ikan mayung. Ui. Nelan Elio dengar. Dan juga ada sayur rebung. Labuk kuning dan juga ulam-ulaman untuk menu tengah hari tu. Oh, yang penggemar asam pedas memang alut kecoh Elio dengar. Okey, katanya salam sayang ingatan abadi untuk semua sahabat-sahabatku yang dikasihi di mana jua. Okey, terima kasih Kak Rosma, Wati Rosma dan selamat bermasak kita ucapkan. Rasanah Junaidi Norma. Tengah molah keripap. Hujan katanya di sempadi pagi tu. Alhamdulillah. Dan salam rindu kami tujukan untuk anak-anak cucu-cucu yang berada di Melaka, di Bukit Jalil KL dan juga di Tanjung Manis dekat Oyak pun ada. Semoga semuanya sihat-sihat dan apa dalam lindungan Allah selalu. Rindu kita baca komen sidaknya nak banyak kawasan-kawasan di Sarawak tu yang hadir. Menerusi selamat pagi Sarawak santai aja. Aziazat Kasih namanya. Ucapkan salam hujung minggu untuk semua pendengar Surat FM dan juga untuk bondanya yang bernama Hajah Sharifah Saleha dan keluarga Wata Asagaf di Kampung Matang. Terima kasih Jaya, sama-sama orang Matang. Kamaru Nizam, assalamualaikum, selamat pagi. Sapaannya, waalaikumsalam. Okey, ada beberapa komen lagi oh. Jamilah Joniman. Assalamualaikum katanya Kak Asia. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua pendengar. Semoga sihat-sihat selalu. Kita lagi Zalina Julahi kat JJ kita. Mupuk katanya nak ke Pasar Minggu cari encik sepik biru. Makan nak ya, makan udang. Biasanya ada pakcik jual udang fresh katanya nang berbaloi meli dengannya. Oh. Oh lah, baik-baik cari nak ya, cari udangnya. Dan untuk komen yang seterusnya kelak kita sambung lagi dalam jam yang terakhir kelak. Okey, Ifan 17. Jangan paksa rindu. Santai ja Sarawak FM Jai Solo bersama dengan kita orang untuk hari Minggu tu.

0: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat.

0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence of to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad menyuruh semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this dispute, yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan kerajaan madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam kerajaan madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategi seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan

0: hati tetap dalam jiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Jam yang terakhir Jai bersama-sama dengan kita orang Merusi. Selamat pagi Sarawak, santai aja. 9.18 minit pagi waktu tu. Dan untuk jam yang terakhir, kami nak kongsikan dulu lah antara indeks pencemar udara bacaannya setakat pukul 9 pagi tu tadi yang telah pun dikemas kini melalui laman sesawang myeqms.doe.gov.my APIMS. Ada dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, iaitu di Serian dan di Seri Aman. Di Serian, di IPD Serian 152 dan di Seri Aman 128. Dan kawasan-kawasan yang lainnya mencatatkan bacaan IPU sederhana. Kuching 96, Samarahan 85, Sarike 65, Sibu pun 65, Kapit 63, Mukah 72, Bintulu 75. Sama Laju 66, Miri 61, ILP Miri 62 dan Limbang 64. Ya, antara perkongsianlah untuk bacaan IPU yang kita kongsikan untuk jam yang terakhir menerusi santai aja kita pagi tu. Dan mungkin ada di antara kita yang nak turun ke pasar, nak nyengok supermarket ke, nak nyengok kedai ke yang ada mula jualan jualan murah kan. Mungkin hari tu ada beberapa supermarket yang mula jualan murah ataupun jualan ramah ke. Okey, kita mengharapkan semoga dipermudahkanlah urusan kita orang mencari barang keperluan kita orang. Okey, kita nak jenguk juga ada komen yang masuk untuk tugasan kami pagi tu, iaitu Cumi Ina. Assalamualaikum Jai, seorang ajak kita katanya. Salam untuk semua orang Sarawak FM. Ya, insyaAllah dengar setidaknya salam kita. Okey, Hasanah Dawi. Masih solo kita hari tu. Ya, masih solo. Minggu depan bawanya dua balit, okay? Dan apa badannya si Hai katanya. DJ lagi ngaso nak di penauknya. Pakainya ngembak pulang. Oh, gila kah? Gelak tenanya kenya. Apa pemandainya ditemunya di betongnya. Si ada ke sini-sini tu katanya. Dok rumah aja rehat-rehat. Di rumah aja bermasak dan segala tugas rutin kita sebagai suri rumah tu. Faham-faham? Kapah dau. Alhamdulillah cuaca cerah upah hari tu. Jap gi nak ke market mau cari buah dan sayur yang biasa ada hujung minggu tu. Oh, mungkin tak orang pergi pasar minggu. Dekat-dekat nak tengah hari kalau ada orang melelong buah now. 3 bakul RM10. Pilih-pilih. Okay, Nur Syahirah Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Nur. Salam dari Kak Nur tu di Betong. Oh, awal pagi dah buka bus di Sarawak ku sayang tu. Katanya ada bertemu dengan Yus. Alhamdulillah. Baik kita disakatnya Kak. Okey, Rohani AJ. Okey, sapaannya dekat situ. Hari tu katanya duduk kat rumah aja nyambung melasik dak rumput, menjala dak pokok yang tumbuh ya katanya. Si dapat ditunggu. Jerbu, reda benar tu sakit pala nangga luar rumah katanya. Nak beri ucapan lah selamat hari Minggu kepada sahabat-sahabat setia Sarawak FM yang tune on Sarawak FM satu sejiwa terbaik. Junaidi Waid. Jadi mari situ selamat pagilah kepada semua keluarga Sarawak FM. Selamat berehat pada hujung minggu. Mungkin ada jua yang nak ke pasar minggu tu katanya. Kami nak pergi lunduk tu. Oh, berami dengan orang lunduk dari Gata Batang Kayan. Masuk hari yang ketiga dan juga hari yang terakhir untuk hari tu. Dan petang kelak kita akan saksikan lah pasukan ni yang akan jadi juara Raja Sungai. Okey. Selamat dalam perjalanan kita ucapkan. Adira Borhan. Jai, solo bagi tu. Oh, solo. Tapi kita si ahala, kita orang ada neman, oh. Kami tu orang neman bagi tu. Dan khabar baik hari tu, katanya plan hari tu nak berdengan dengan Pak Bos tu tanding ayam tu di Sebuyo. Oh, cancel je ke? Kami plan masak, memasak je lah hujung minggu tu. Oh, cancel ngail teh. Okay, dan lainnya tu, kita ada Bang Sufian Sulaiman kita. Ucapkan selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat sehati sejiwa. Dan juga si ketinggalan, ucapkan salam kepada petugas-petugas SKS Betong, Yus dan juga DJ-DJ yang lainnya lah. Dan semua pengunjung di Tebingan Lundu yang menyaksikan Regatta Batang Kayan 2026, semoga dipermudahkanlah segala urusan dan semoga jaga diri, jaga keselamatan dalam cuaca berjerebu. Belum pagi tu belum ada plan mau ke sini-sini katanya. Oh, ingat kita ke Lunduk teh Bang Pian. Okay, Marsha Saleh juga kita kongsikan ucapannya kat situ. Selamat bujur minggu hari tu dekat rumah ajak lah sambil-sambil mulah kerja rumah dengar Sarawak FM. Terima kasih Hasimah Kelas, ucapkan salam hujung minggunya dan semoga dipermudahkan segala urusan. Kita juga ada Noliana Kuang kat situ, salam hujung minggu untuk semuanya katanya. Kami berjumpa buat nangga nama tu Tina Urutan Tradisional. Assalamualaikum Jai katanya. Waalaikumsalam. Oh, saya tak berurut-urut tu. Siapa yang perlukan urutan boleh carinya lah. Syarifah Pelangi Pagi, ucapkan salamnya. Oh, on the way ke Bekenu. Ke Bekenu pula. On the way ke Bekenu katanya. Salam hujung minggu untuk semua sahabat Surah FM sehati sejiwa. Santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga. Zulkifli Abdullah, selamat pagi sapaannya. Semoga pagi tok kita semuanya ceria selalu. Kita juga ada Nazri Idi, selamat pagi. Semoga sihat-sihat semuanya. Sayang Sarawak FM, selamat pagi Sarawak katanya. Alhamdulillah kucing hujan awal pagi tu. Terima kasih DJ Jai. Ya, sama-sama. Dayang Khairiah, selamat pagi katanya. Dari Telaga Air, Mak Long suka dengan suara Jai katanya. Apa tu? Apa tu tak macam ni? Ya kak, Kak Dayang, terima kasih Daun Keladi. Dayang Hanim, hari tu si Adan nak pergi sini, duduk rumah aja, jaga cucu, ngemas rumah sambil dengar lagu-lagu hiburan di Sarawak FM. Selamat pagi juga untuk Johnny Lim dan Lan Abadi. Alhamdulillah katanya hujan baru reda di Kidurong tu. Keadaan sejuk pagi tu. Tunggu keadaan dah okey baru nak keluar shopping. Dan plan untuk hari tu, cari udang galah masak rebus cara kampung. Masak main tikam-tikam manja. Sama menu kat JJ tu. Nak cari udang tu. Dan Lan Abadi tujukan salamnya untuk semua pendengar Sarawak FM pagi tu. Happy bah katanya. Out lah. Jom kita nak dengar lo pulang Janelo featuring Son Sam Sonawan dan Jo MKK Click.
1: Sebentar ku pulang cari rezeki, sebentar untuk aku bawa pulang untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Okay, Nello Samian dan MKK Click dengan lagu Pulang.
2: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
4: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
3: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
4: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
3: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
4: Kalau gitu, senang hati makcik.
3: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Okey, tugasan Joy semakin menghampiri ke penghujung pertemuan. Dan untuk yang terakhirnya, kami cuba tunaikanlah beberapa lagi komen yang masih belum dikongsikan. Antaranya daripada Tumiem Virgo, warga Mabar Wonogiri, Medan hadir katanya. Terima kasih orang Medan. Mabar Wonogiri. Mungkin istilah Mabar Wonogiri di Medan taknya merujuk sebuah kawasan pemukiman ataupun lingkungan empat tu yang terletak di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tapi munangga Medan Mabar Hilir tu nya kawasan boleh dikatakan kawasan industri, perindustrian dan lain-lain. Terima kasih orang Medan. Okey, Mak Usu ucapkan selamat pagi. Moga pagi tu katanya indah untuk kita semuanya. Salam hari Minggu. Dan tujukan pertanyaan kepada Mem Nora dan juga Sis Jaitun dan semualah pendengar Sarawak FM. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Assalamualaikum Jai katanya. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi dan hadir di Selamat Pagi Sarawak. Dan ucapkan selamat pagi untuk semua, ceria selalu. Manik Asia Sabri memaklumkan hujan dilunduk dari tengah malam tadi katanya. Alhamdulillah. Dan minggu tu saya adalah nak ke sini-sini. Stay je lah di pengkalan sungai Batang Kayan tu. Nanggau orang lombak perahu. Depan rumah je. Dan sebelum ke pengkalan, kita pergi sarapan. Mi kolok special dulu lah. Oh, rindu hati. Mak Teh ucapkan salamnya untuk semua sahabat. Cik Kira di sini juga berada. Semoga kita semuanya ceria dan sihat selalu. Ada lagi komennya.

Jadi yang seterusnya kita terima komen daripada Noliza Abdul Karim Fit. Minta lagu birthday lo. Nak tujukan dengan kamen pun. Ayin nak tuju lagu dengan dirinya pun. Terima kasih. Apa? Kita dengar dulu lah lagu Happy Birthday.

Okay, selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir untuk hari itu ataupun yang nyambut dalam bulan September. Oh. Dan antara lain komen-komen yang mungkin saya sempat kami baca, kami sebutkan nama ajaklah. Oh. Nuri Wi, Aida Manja, Haji Butih, Sejeli, Sejeli, AMZ Sibu, Latifah Sidi, Dolly Jumat, Nolela Buang, Aslan Ahmad, Ina SN, Sadiah Jidia, Jamilah Joniman, Roslina Francis, Sharifah Hanifah Said Akil, dan juga Rohani LJ, Nek Mok, Noliza, Abdul Karim Fit, Atuk Bok dibaca tadi. Okay, dan ya ajaklah untuk tugasan kami hari itu dan salam yang sempat kita santuni daripada kita semuanya yang si putus-putus bertemankan kami orang di Sarawak FM. Memang sentiasa setia kata orang nak. Oh, buat tagline, buat seperti tagline Sarawak FM, sehati sejiwa. Dan ada ruang, ada masa, kita akan bersua lagi insyaAllah. Minggu depan, duo Yusjai akan kembalilah untuk dua hari, dua kali pagi. Tok tadi penerbangan solo. Inilah pegaya dia dah. Oh. Jom kami tinggalkan kita dengan Hijab Rindu daripada Black Hanifah. Dan kita ada Afiq Syazwan dengan lagu Kepak Kepuk, lagu yang terbaru untuk tahun 2026. Sehingga jumpa lagi, jaga diri, bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa. Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: Okay, Ekspresi Surat FM sehati sejiwa bertemankan saya Syaza pada pagi ini di ruangan Ekspresi Ahad 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pada pagi ini kita akan bersama dengan rakan kita DJ Yus untuk laporan Sarawakku Sayang 2026 di bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong. Hello Yus.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Sinun? Macamnya cuaca di Sinun?
4: Syukur, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Keadaan di situ baru dah hujan, baru hujan baru turun. Tapi alhamdulillah juga lah. Apa yang dapat dikongsikan untuk pagi itu banyaklah. Banyak projek masih lagi kaunter-kaunter perkhidmatan dibuka. Banyak 48 agensi yang terlibat. Jadi sebenarnya menyediakan perkhidmatan masing-masing lah. Untuk orang kami lah datang di hari yang terakhir pada sebelah pagi itu. Dan banyak juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sebelah pagi itu, antaranya awal pagi tadi ada aerodance. Termasuk pertandingan dart juga diadakan dan bekerjasama dengan Sidak Maisen. Dan selainnya Betong Kitchen masih lagi buat parti seperti biasa sampai ke petang pula. Dan pagi itu juga akan diadakan wall climbing. Kita ada kenaikan, kita ada pertandingan pagi tadi, kita ada street soccer. Dan banyak lagi lah pertandingan Moana pun ada juga hari itu. Dan Betong Test Talent juga berlangsung hari itu. Dan ada persembahan daripada di

0: Mi lah yang kita petunjuk. Tempatkan kantor-kantor perkhidmatan khas untuk pengunjung-pengunjung untuk mendapatkan maklumat-maklumat. Sekiranya ada anak-anak yang nak nyambung belajar, ada tempatnya untuk mendapatkan geran juga bagi usahawan-usahawan yang terlibat di sekitar kawasan Betong tu. Boleh berjumpa dengan sedianya. Masuk saja dalam pavilion, banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan. Macam ini sebenarnya nak mendapatkan geran secara percuma, macam ini nak mula pinjaman untuk usahawan, boleh. Semuanya ada di dalam pavilion. Jadi ambillah kesempatan tu sebab sebenarnya yang turun berjumpa dengan kita orang. Jadi datanglah untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan perkhidmatan khas untuk usahawan-usahawan, pelajar-pelajar. Dan sekiranya kita orang nak mencari pekerjaan pun, Jok Sarawak pun ada di dalam pavilion. Jadi datang aja di Kompleks Sukan Betong untuk mendapatkan segala informasi-informasi dan juga produk-produk yang disediakan di kitchen dan juga di pavilion. Okay? Jadi untuk kita orang, jangan lupa datang hari yang terakhir hari itu. Sehingga petang lah, masih lagi kantor-kantor dibuka khas untuk kita orang. Dan insyaAllah kita jam 11.15 kita ada temu bual. Serta yang bersama dengan saya, sama-sama kita tunggu sekitar jam 11.15 minit pagi kena. Jadi setakatnya lah laporan awal di sebenar dengan program Suatu Sayang Bagian Betong 2026. Dan insyaAllah 11.15 pula kita akan berjumpa kembali. Jadi saya serahkan balik kepada Saza di Konfi FM. Terima kasih Saza. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia laporan Sarawakku Sayang 2026 Bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong untuk hari yang terakhir pada hari ini. Okey, dan apapun untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini, tak kira di mana anda berada, yang tengah memasak, selamat masak, yang tengah memandu, selamat memandu, dan mungkin ada yang tengah umadah bersata santai ngopi pagi-pagi tu, selamat mengopi lah sampai dengar Syaza berceloteh pagi tu, 10 pagi hingga 2 petang Syaza bersama anda. Dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Selepas hiburan kita juga ada info-info yang akan kami kongsikan bersama anda semestinya dalam ekspresi warnai hari anda.

Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mohonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, Surau FM sehati sejiwa bertemu dengan saya Syaza pada pagi ini, pada hujung minggu anda. Santai-santai jap kita ahato. 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami dan tengah mendengar kami. Seawal pagi tadi bertemankan DJ Jai dan sekarang ni bertemankan saya Syaza hingga jam 2 petang nanti. Baiklah, mengenai bukan sahaja nampak glowing, rupanya ada banyak manfaat body oil untuk kulit anda. Okey, kulit yang cantik bukan sekadar nampak cerah atau berseri tetapi juga terasa lembut, anjal dan cukup lembapa. Dalam kesibukan seharian, ramai yang terlepas pandang tentang rutin penjagaan kulit badan. Ada yang beranggapan rutin penjagaan kulit sekadar mampu sekadar menyapu lotion selepas mandi. Malah ada yang hanya menggunakan apabila kulit mula terasa kering. Dan jika selama ini lotion menjadi pilihan utama anda, mungkin sudah tibanya masa untuk kita memberi peluang kepada satu lagi produk penjagaan kulit, iaitu body oil. Penggunaan minyak untuk penjagaan kulit sebenarnya bukan sesuatu yang baharu sebenarnya. Banyak yang telah mengamalkan penggunaan body oil untuk sebenarnya. Dan apa sebenarnya manfaat body oil dan mengapa ia semakin menjadi sebahagian daripada rutin penjagaan kulit untuk kita dan memberi kelembapan lebih mendalam kepada kulit kita, berbeza dengan lotion berasaskan air yang kebanyakan berada di permukaan kulit. Minyak badan membantu membekalkan dan mengekalkan kelembapan pada lapisan pelindungan kulit. Dan seterusnya, waktu terbaik sapu selepas mandi. Kalau mahu mendapatkan manfaat maksimum daripada body oil, waktu selepas mandi ataupun antara masa yang paling sesuailah untuk menggunakannya, tidak perlu menunggu kulit benar-benar kering. Sebaliknya, sapukan minyak ketika kulit masih sedikit lembap. Dan seterusnya, bantu kekalkan keanjalan kulit anda. Minyak yang kaya dengan asid lemak penting membantu menyokong struktur dan fungsi lapisan pelindungan kulit supaya ia kekal lembut dan serta lebih anjal. Baiklah, biar kulit nampak lebih berseri. Pernah tertanya kenapa kulit selebriti lah mana hati-hati kelihatan begitu bersinar ketika berada di atas kapet merah ke. Selain solekan, kulit yang cukup lembapan juga menghasilkan penampilan yang lebih sihat dan bercahaya. Ya, gitu. Beberapa titis body oil boleh memberikan keemasan berkilau semua jadi pada kulit tanpa perlu menggunakan produk highlighter yang berlebihan dan membantu melegakan kulit kering dan kasar. Masalah seperti tumpuk kulit kering ataupun siku kasar ataupun kulit yang mudah mengalami iritasi sememangnya boleh mengganggu penampilan dan kesesaan. Bagi pemilik kulit sensitif lah atau mudah bertindak balas terhadap produk tertentu, pemilih body oil juga dilakukan dengan berhati-hati. Dan pastinya body oil tak melekit. Body oil yang dirumus dengan campuran minyak yang mudah diserap boleh meresap ke kulit dan tanpa meninggalkan rasa terlalu berminyak. Kuncinya adalah jangan menggunakan terlalu banyak. Beberapa titis sudah memadai, terutamanya bila ia disapu pada kulit yang masih sedikit lembap selepas mandi. Itu dia antara perkongsian kita pada pagi ini. Sebenarnya banyak lagi, tapi Syaza kongsikan sedikitlah untuk anda. Pagi panduan kita bersama untuk Syaza dan juga wanita-wanita di luar sana yang ingin mencantikkan diri dan boleh diamalkan untuk rutin harian anda. Okey, itu di antara perkongsian kita bersama di Surau FM. Bagi anda yang sedang bersarapan, selamat bersarapan untuk anda semua. Dan yang tengah memasak, selamat memasak untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada pagi tok di dapur, tengah kelentang-kelentung di dapur. Dan apapun, Syaza akan kongsikan komen anda di laman Facebook Surau FM. InsyaAllah selepas tu, pastinya kita orang cepat-cepatlah komen di laman Facebook Surau FM. Dan kita nak berhibur dulu bersama dengan lagu daripada Juliana Banos dengan lagunya Cinta Gila dan Nabila Razali, Pemata Hati, untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM.

0: nyaman kopi ke Uto man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang enak.
1: Nah. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi menemani hari Anda.
0: Ekspresi
2: ZFM.
0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi menemani hari Anda.
0: Ekspresi
2: ZFM.

Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Selamat pagi untuk anda semua yang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada pagi ini. Dan Syazan nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak siapa semua menyapa semua komen-komen rakan-rakan kita, pendengar-pendengar setia Sarawak FM yang tengah mendengar kita pada pagi ini, yang mungkin nak berkongsikan aktiviti mereka bersama dengan kita. Kita nak bacakan komen daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum Syazan, selamat menjalankan tugas di Ekspresi Warnai Hari Anda Sarawak FM. Alhamdulillah cuaca di Bandar Baru Tok Nak, minta lagu Happy Birthday tujukan untuk Kak Sarah Dayang yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Ucapan semoga sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih DJ Syazah. Sama-sama juga untuk kita, Kakak Dayang Hanim. Okey. Dan seterusnya pada Suhaili Abdullah. Assalamualaikum Syazah. Selamat bertugas di Sarawak FM di segmen Ekspresi Warnai Hari Anda. Selamat pagi hujung minggu. Katanya sihat walafiat hendaknya, dipermudahkan seurusan, cuaca panas sikit, jerebu kuat, selamat beristirahat di rumah masing-masing bersama dengan keluarga tersayang. Buat semua semoga sihat, dipermudahkan segala urusan dan lancar, katanya. Terima kasih Syaza, sama-sama juga untuk kita, terbaik. Dan seterusnya daripada Marsa Saleh yang hantar emoji lah, emoji tengah dengar radio, retinya tek. Okey, dan seterusnya daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum Syaza, selamat bertugas dan selamat pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda. Dan salam 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri, tapi si berapa berjerebu lah. Kami nak nyampe salam buat semua kawan kami, Fatimah Mail serta adik-beradik kami, semua sedaknya dibuka. Selamat bersantai dan selamat berhujung minggu. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Adira Burhan. Assalamualaikum Syaza, waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ, salam ekspresi buat semua. Cuaca lokasi kami mendung ajak, sambung layan tugasan di DJ Syaza agi sambil ngirup secawan kopi. Kopi moringa je tengah minum dengan bihun goreng. Dan lepas tu nak masak goreng ikan, sayur, asam pedas, batang keladi, asam embang dengan tepoyak goreng udang. Apapun teruslah layan Sarawak FM dengan madah lau. Telio saya dengar dalam konti tu Kak Dira. Okey, apapun semoga dipermudahkan segala urusan kita yang tengah memasak pada waktu tu. Terima kasih juga kerana sudi mendengar kami di Sarawak FM. Jom kita berhibur lagi bersama dengan Awi Rafael dengan lagunya Asalkan Aku Okey. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Ya. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

0: maklumat dan hiburan juga sensasi sepanjang zaman.
1: Sebelum pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
3: Ekspresi.
4: Sebelum pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
2: Ekspresi.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, Nadif Basalamah dengan lagunya Kota Ini Tak tak Sama Tanpamu. Menghiburkan anda pada pagi ini di ruangan ekspresi warnai hari anda. Baiklah, kembali berteman kat saya Syaza untuk pagi ini untuk jam yang kedua, 11.42 minit pagi. Tepat jam 12 nanti kita ada peringkas Sarawak FM. Tapi apa pun Syaza nak kongsikan dulu mengenai tak sempat masak tapi bawang dah rosak. Tabur bahan magis ini, bau busuk hilang, stok kekal segar katanya. Bawang merupakan antara bahan pentingnya bagi kita perempuan di dapur untuk kita memasaklah. Tidak kira bawang merah, bawang putih maupun bawang besar, bahan ini sering menjadi pelengkap untuk menghasilkan pelbagai jenis makanan. Namun, menyimpan bawang juga adalah cabarannya. Jika tidak kena cara, bawang mudah rosak atau mula mengeluarkan bau kurang menyenangkan. Lebih-lebih lagi apabila sudah lama tersimpan. Dan bagi mengelakkan pembaziran, seorang individu lah berkongsikan tua mudah yang diamalkan untuk membantu memastikan bawang tahan lebih lama serta mengurangkan bau, masalah bau dalam bekas simpanan. Menurutnya, suri rumah hanya memerlukan tisu serta serbuk teh. Caranya pula cukup mudah. Alas bakul atau rak penyimpanan bawang dengan tisu. Kemudiannya, letakkan bawang di dalamnya sebelum menaburkan serbuk teh di atas bawang tersebut. Dan sejak buat ini, kuranglah drama bau bawang lah. Sempat habis dah rosak. Belum sempat dimasak dah rosak dah bawangnya. Tisu bantu serap lebihan lembapan. Serbuk teh juga berperanan menyerap lembapan dan dalam pada masa yang sama serap bau dalam bekas itu. Dan mudah saja tapi membantu bawang tahan lebih lama katanya. Petua berkenaan boleh dicuba oleh anda, ibu-ibu, kakak-kakak, wanita-wanita yang di luar sana yang memasak, petang-petang masak ataupun yang pagi-pagi masak, tengah masak kini tu, boleh cubalah petua tu nak. Petua berkenaan boleh cuba oleh mereka yang sering menyimpan bawang dalam kuantiti yang banyak di dapur, terutamanya bagi mengurangkan kelembapan yang boleh mempercepatkan kerosakan bawang itu. Itu di antara perkongsian kita bersama di Sarawak FM pada pagi ini. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami sediakan untuk anda. Dan kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama dengan Nora Hanya Satu. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM.

0: Espresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Espresi
0: Espresi
2: FM.
0: Espresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Espresi
0: Espresi
2: FM.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

0: ibu bapa dan guru sekolah tersebut. Kemenangan Dayang Bintang pada Anugerah Industri Music AIM 25 membuktikan lagu berteraskan identiti Borneo mampu menembus pentas nasional. Penyanyi lagu Dayang Bintang, Mawat, menyifatkan pengiktirafan itu sebagai kejutan besar, terutama apabila kategori lagu Borneo terbaik diperkenalkan buat kali pertama. Dayang Bintang menggabungkan elemen tradisional Iban dengan susunan muzik berciri moden bagi menaik minat pelbagai lapisan pendengar. Karya itu turut diinspirasikan daripada cerita lama dan unsur budaya Iban selain menggabungkan beberapa elemen muzik tradisional. Susulan kemenangan itu, Mawat menyasarkan untuk membawa karya seterusnya ke peringkat antarabangsa. Beliau berharap kategori itu terus dikekalkan kerana masih ramai penggiat seni Borneo mempunyai karya berpotensi untuk diketengahkan. Sekarang berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: khub. Jumpa lagi nanti, salam, assalamualaikum.
1: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Ismail.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar

0: Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Sarawak FM, seruti sejiwa. Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Okey, tepat jam 1 tengah hari nanti kita ada berita utama yang akan kami siarkan untuk anda dari Nasional FM.
1: Pastikan anda.
0: Dan pastinya terus bersama kami di Sarawak FM. Jangan tukar siaran anda, terus bersama kami dalam ekspresi Warnai Hari Anda.

0: dapat ditambah. Ini bagi membolehkan program itu diperluas selain membolehkan lebih ramai rakyat menikmati manfaatnya. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluas pelaksanaan PJRM sebagai antara intervensi menangani isu kos sara hidup. Sementara itu, bagi Persatuan Pengurus Amanah Pelaburan Hartanah Malaysia MRMA, pihaknya berharap mekanisme cukai pegangan 10% ke atas agihan dividen Amanah Pelaburan Hartanah REIT dikembalikan. Ketua Pegawai Eksekutif AmREIT Manager Seri Berhad, Chong Hong Chuan berkata, pengembalian mekanisme itu kekal antara keutamaan industri bagi meningkatkan daya saing sektor REIT di Malaysia. Menurut beliau, sektor pencukaian lebih mesra perniagaan juga menjadi antara harapan utama industri menjelang pembentangan belanjawan 2027. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
1: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Sos Negara, pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah, termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
2: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
3: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ni saya nampak ianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
4: Saya di sini dah 60 tahun, memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni, sampai orang tertanya apa maksudnya tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasan ni bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
2: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nur Ashikin Harun, RTM.
0: Beralih perkembangan sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Tandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Jolly 21-18-21-9, sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China, Chen Qingchen, Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi Okey, Surau FM sehati sejiwa bertemankan saya Syazah pada hari ini. Ruangan ekspresi warnai hari anda. Dan sampai di sini Syazah bersama anda kerana selepas ini kita ada track music ekspresi akan memainkan lagu tanpa henti hingga jam 2 petang kelak. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah Syazah susun atur untuk anda selepas ini dalam track music ekspresi. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di ruangan yang sama tapi hari yang lain, tak tahu hari apa, pastinya terus setia bersama dalam Surau FM. Mendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Dan kita nak berhibur dulu bersama dengan Misha Omar, Dedebut Cinta, dan juga lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM, Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu untuk anda semua. Bye-bye.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi Ekspresi
0: Ekspresi
3: Track Music Ekspresi
4: Magic Potions in the Compound.

0: Tapi sebetul cincin hanya satu. Tak perlu hanya satu, dia cukup kasih kutu selama.
1: Wow.
0: Selamanya beri apa yang dia pita dengan selama.
1: Wow.
0: Selamanya aku lindungi dari yang minta kena tampak.

0: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Peruntukan bagi program jualan ramah madani PJRM diharap dapat ditambah menerusi belanjawan 2027 bagi memperluas capaian manfaat kepada rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pertimbangan peruntukan itu wajar diberikan berikutan sambutan menggalakkan dengan rekod lebih 81 juta jualan sejak 2023. Langkah itu penting bagi memastikan subsidi sampai secara bersasar menerusi penawaran harga barangan 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumbuhan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi info jualan rahmah madani. Di Melaka, hampir RM100,000 diperuntuk bagi melaksanakan jualan Melaka Sayang Rakyat. Exco Negeri Dato' Rais Yassin berkata, pertukaran berkenaan disalurkan dalam bentuk kupon. Ia sebagai subsidi pembelian lebih 40 barangan runcit dan makanan seperti ayam, udang, sotong, kerang dan daging. Menerusi jualan itu, 2,000 ekor ayam dijual pada harga RM5 seekor. Selain pakej barangan runcit mesra yang ditawarkan pada harga serendah RM40. Gerai-gerai jualan melibatkan 25 peniaga pasar besar. 184 urusan dokumentasi masyarakat orang asli di kawasan pedalaman berjaya diselesaikan menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah JPN Kelantan, Halimatul Saadiah Ramli Muhammad Shah berkata, jumlah itu merangkumi 101 penggantian kad pengenalan, 61 permohonan MyKit dan 15 permohonan kad pengenalan kali pertama, termasuk 5 pindaan maklumat kad pengenalan dan 2 pindaan sijil kelahiran. Melalui program berkenaan, himan nasihat berkaitan pendaftaran dan dokumentasi kepada 270 penduduk turut disediakan. Pelaksanaan mekar di kawasan pedalaman membolehkan masyarakat orang asli mendapatkan perkhidmatan JPN dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Luar negara, China menghantar 2 ekor panda gergasi ke Amerika Syarikat susulan sidang kemuncak di Washington. Ping Ping dan Fu Shuang berlepas dari Chengdu pada Ahad menuju ke sebuah zoo di Atlanta, Georgia dan akan ditempatkan di sana selama 10 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, assalamualaikum jigam, selamat bahabai. Seperti biasa, telah dibawakan jigam lagu Kemanyo Sip MJ, cerita melalui cakai. Seperti biasa, kuat abai eh, asal bakan bersiaran pukul 2 tepatlah pukul telah bahabai dengan rancangan Salam Abai Tau, Lau Ahad 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1440 Ayan Hijrah. Jadi seperti biasa, telah abai kawak 2 labik lah pukul telah minit bahabai. Dengan ucapan jigam lagu-lagu senabik kelau. Selamat bertugas, selamat berhujung minggu kelau semua. Terus on bersama jigam kami labiklah pukul 6 abai. Sebab Asraf akan terus bersama jigam kelau labiklah ritma jigam silang budaya abai. Kena call Asraf kat talian 0-2-245-700 0-2-245-700 Baik bin Asraf akan kongsikan perkongsian jigam ucapan kelau dengan Facebook. Kena kongsi-kongsi abai. No jinak kelau, no dengar kelau abai. Makau-makau kah, keman-keman kah, tutang-tutang kah. Jadi abai kena kongsikan lah dengan Facebook baik. Baik bin Asraf kongsikan telah beri bawah siu lagu Kemanfidaus Matrang jika lagu Kemanci Goreman baik hanya gak Salam Abai Tau.

nampak kongsikan ucapan jigem lagu senabik? Kenah call kami kat talian 02-245-700 atau 02-245-00 atau kongsikan ucapan keluar semua dengan Facebook rasmi Sarawak FM.

0: Okey, lagu kemarin Cikgu Raymond telah menaik serba salah jika Firdaus Matrang labik sunai nyawa. Jadi, sebelum telah berkongsikan ucapan keluar dengan Facebook, baik pemanggil telah seperti biasa, sentiasa menyelak asap. Setiap lawan minggu, Abang Joel, nak dengar?
1: Dia.
0: Sebab
1: cuaca agak muka itu baik mendung ya, baik bergaung-gaung ya, Bang.
0: Oh, bak basah juga ya, lawan?
1: Bak basah, Ryan.
0: Oh, kamu nyapan basah, ya, baik deh.
1: Tapi cebu ino lah be kurang jumek lah.
0: Inilah buyak mun be lah basah dia Bang Joel kad be basah lalu.
1: Sebab minggu au itu sawak ku saya enggak dataran pensi raja muka.
0: Betul.
1: Kak selo kali lu layan bak tapak labi gak muka lah. Baik bak ramai jumek lah.
0: Ramai minggu au nah ramai Bang Joel. Baik kau.
1: Minggu au.
0: Baik kau nak kena.
1: Dua, saya ingat empat.
0: Baik kuat rakan-rakan penyampai telau inan ni lah.
1: Ya bayar.
0: Bang Joel, kemangkan ya Bang Joel?
1: Agak lebuk ngaita.
0: Oh, agak lebuk. Ini ada kereta lah, dia biasa suara.
1: Ya, dengan kereta, laju dengan
0: kereta. Laju, dia kena telefon udah ya.
1: Ya bayar.
0: Okay, Bang Joel, salam abai Pak Tujuh Kasai, silakan.
1: Salam abai tau, 15 Rabiul Awal, Pak Tujuh Kaputi Tahan Sekoga, Cikgu Riman Inyu, Mamba Cucip NJ, Ajiman M, Apojia, Pajida, Normah, Pajida, juga mengucapkan tahniah sahabat selamat pengantin baru-baru bertani duduk mengunguk bau pelamin. Semoga bakalan sehingga ke hayat-hayat anak cucu lo sabai kat seluak kemangkari dia nyam kari akawin.
0: Dia nyam eh?
1: Terima kasih kak kerja berita berbaun buat limau.
0: Berbaun buat limau. Okay. Terima kasih Bang Joel.
1: Okey, bye.
0: Okey. Ui, sedih lah Bang Joel. Keman kari yang pengilan nampak ya. Ui, selalu ni kari yang pengilan. Memang dah nyam lah. Jadi, telah berkongsi sih ucapan telah. Keman oleh nak kuang. Selamat bertemu day. Abaik bak basak je lah. Kami ingat basak ngak. Ibaik tak aku asal unai lah bayi lengan basak. So no kemana dengan konti unai. Bila-bila ke luar memang basak lah je lah. Tapi dah lah bak mengurangkan jumit tugun ke luar inan. Jika selamat tujuh minggu. Selamat petah lagu Senabit. Terima kasih DJ Asraf. Selamat bekerja ke kau. Teman nau ni semoga kau bak sehat selalu. Salam abaik tu bak tujuh kau agak semua sakai-sakai kau dengan Surah FM. Dan seluruh kau agak semua keluarga kau agak miri. Gak bintulu juga gak Kuala Tata. Semoga kau bak dia apa serta sehat-sehat selalu. Kemandayang Hanim, selamat petang. Salam abaik bak tujuh kau gak losakai-sakai kau gak serike. Mukah kucing jika Selangor. Abahin telah baikman, saya gitu telah baik. Abang Sufian Sulaiman telah baik. Selamat telah minggu gak semua. Abahin telah baikman. Adira Bohan, salam abaik tau. Keman Hana Rosana, selamat bersiaran. Harap DJ Asraf bak dia singan. Lagu bak tujuh kau gak family tersayang kau gak kampung Tanah Mukah. Terutama kau gak kakak kau. Janak-janak kau, nakan-nakan kau serta geng Surah FM serta semua wak mengenali aku abai bahin ni bak menyabik lagu Kuman Halil aku sayang kau bahin telah baik kemah Hasimah Odeng selalam lo minggu rakan-rakan bahin telah baik kemah saya telah baik Emilia Lara Muka selamat bahabai gak semua lo janik-janik kau lo anik kau so jika mana tahu kau abai gak sibau gak mukah bintulu jika bergantung loyan bayi serta gak jipo-jipo kau serta sakai-sakai wak mengenali aku. Semoga bak sehat cergas jika mentudip senang bahagia serta maju jaya telau jauh gak mata segak gak nasang. Jadi bak Ibn Asraf kongsikan udah perkongsian kelau dengan Facebook. Jadi telau dibebak menyabik nonau lah. Menyabik telau bak sehat dengan pungat awang ay ngak. Okay. Amun rezeki telau sentiasa murah. Alhamdulillah lah. Cuma masa bila telau pilak situasi jerebu masa agaklah lah walaupun ngak bayi ngak kurang tapi telau agak dagan sentiasa berjaga-jaga. Okey, telau bagi bos lagu Kman Afiq Ikhwan Kenangan bayin telau kongsikan ataupun putarkan lagu Senabi pendengar telau bayi aku sayang kau Kman Halil bayi hanya agak salam abai tau.

0: Okay, lagu sinabi pendengar telau ni, lagu kemana lelaku sayang kau. Bahin bin, kalilo, telau bayi berita pukul telau. Bahin telau akan ikuti kawa silang budaya. Tetamu telau bayi penerbit telau DJ Nana telau. Saya ji tetamu dengan nyin sama-sama lah telau pilih bayi. Dagan silang budaya pukul telau tapak lah pukul 4 bahabai. Tapi telau dibepot lah. Sebab bah azan asal nak telau sambung udai. Sebab azan asal telau awal. Untuk zon ayan awal dia bayi. Nyin akan berkumana pada pukul telau telau puluh ulan minit bahabai. Bah nong adan nyin telau akan berkongsi seiu jumit untuk nong adan silang budaya yang sebelum azan. Bahin bah azan habuk telau sambung udai lah. Bik lah pukul 4 bahabai bayi bina. Okey. Okey telau berkongsi pemanggil telau terus nyin. Hello. Saya Gatalian.
1: Hello, selamat bahabai.
0: Selamat bahabai. Umi, so gaya eh.
1: Boleh
0: tau. Lambat lah Umi abai eh. Biar nak libak ke Bang Joel. Bang Joel jaga SEO ni. Oh, dia. Oh, dia. Oh, dia lain. No dengan Umi abai tau.
1: Dengan dia, on the way pulih muka.
0: Oh, on the way pulih muka. Okey, Umi. Teruskan jika ucapan Umi abai tau, silakan.
1: Salam itu, buat tuju kau ke abang kau ke muka kan. Dan berjalan-jalan kau ke muka kan. Layan dah sebuah kawak dah apa ke dalam pada tulkai dah apa batu sepuluh melalui kulit muka dua kulit muka eh layan dah sebuah kawak dah cinta ayah tiga tahu udah beli ni aku ke tujuhnya ni bayan ke kedai utuh langai tiga musuh pindi dan tahu sudah dah sebuah ni dan kalau biar kita kau kegang bayan baik. Bayan tak selalu kawak kawak ikhuna dan usunaha cikgu milo cikgu saya kenal kau dan tak selalu kawak kakai kau dan yang bas itu on the way pulih maksud saya kalau pulih kawasan selalu kesal sendiri lah sepona kesal kegan tujuh bona dan ala lo
0: bayannya ni jika agak orang ajar oh jika ya bona ajar aktif jika
1: pernah nari jadi gak kawannya anak kau gak tahu kau gak pernah kau lain nari jadi yang unang gak tahu sendiri belum
0: ini saya tahu yang unang okay dia selamat bahawa Umi
1: okay.
0: Okay, pemanggil telau ni Umi adakan perjalanan. Jadi dia tan kalau adik kakak telau adakan perjalanan gagan pun berada masa ih pulih kampung kah ataupun makau kah. Okay, supaya perjalanan telau selama sampai ke destinasi yang dituju. Alhamdulillah. Bila telau pila galau ni baiklah je basak lah. Sekian dakai perut dengan minggu bai dakai lakau sengen basak ataupun jalakau sekah dia sengat lah. Tapi baik dia lah bak mengurangkan jumit rasa no ngadan suhu telur kat luar kanan mudahan IPO telur makin baik lah sebab wak, bila dibingung bila IPO nyin sentiasa bawai ataupun nyin agak bahaya nyin akan membahayakan telur lah contohnya adik-adik kakak telur bersekul bahin tidak program-program wak, no ngadan terpaksa ditangguhkan buyak fenomena jerbu apa-apa nyin dibaik kenal lah dibaik kena dijalankan sebab telau bak nongadan menjaga kesihatan telau. Ramai-ramai pun telau maupun ramai tapi cuaca jerbu makinlah bahaya. Okey jadi telau mengharapkan lebih IPO baik relax munyi ngak warna gadong munyi ngak dibai lalu lagi barulah steady cuaca telau okey. Telau bak berkongsi SEO perkongsian telau baik wak seterusnya telau baik man satu ya Ramli. Salam 15 Rabiul Akhir 1440 Ayan Hijrah. Hujan deras gamiri abai. Ino dengar dia sentlo abai. Salam abai to ba tujuh kau gak sakai kau. Fatimah Mael serta janik-janik kau loyen wak bai gak muka. Dah seluk kau gak anik sakai kau keluarga gak Kelantan selamat bahabai jika salam hujung minggu gak close semua. Bahin tlo Bekman Salmah Ma'ruf. Salam abai to ba tujuh. Salam kau gak mapak kau wak bai gak lebuk. Doa kau gak duin semoga duin bak sentiasa sihat selalu. Salam bahabai kau gak sakai kau Noliana kurang wak bai Noliana kuang wak bai gak mukah wak binan gak semua sakai Facebook. Jika selamat bojong minggu gak cucuk kau. Salam bojong minggu kau gak warga senau ya. Semoga sentiasa sihat selalu jika senyum-senyum selalu abai. Sabik lagu serba salat DJ abai. Abai bin telah akan kongsikan lah lagu-lagu senabik telah abai. Oh enggak enggak serba play lagu serba salat ni. Okey bain saya telah abai antara perkongsian telah abai telah abai keman Encik Dani. Assalamualaikum. Jigam selamat bahabai, selamat berhujung minggu. Ba menyampaikan salam gak lo sakai-sakai ok kenal gak kau. Dia seluk ku agak mak kau. Saloma mal, semoga ba dia apa sehat-sehat selalu. Bahin isak lagu tu bang balau bat ah mak kau. Ha dia. Ba Ibn Asraf Lee. Salam abai tau. Okey, telah beri bos ya lagu kemakin ini ji hanya gak salam abai tau Sarawak FM.

0: 2010.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan,
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona,
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
2: Silang budaya.
1: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang budaya hanya di Sarawak FM.

Okay, salam abai tau dua tapak telau bahabai. Nampaknya sampai situ dengan pertemuan telau. Nagan salam abai tau. Terima kasih Ida agak pemanggil-pemanggil telau naik. Wah sentiasa menemani Asraf setiap lah minggu. Jika mengucapkan kelau dengan Facebook, Pak Ibin seperti biasa telau akan ikuti berita pukul telau minit bahabai. Asraf akan terus bersama dengan telau dengan silang budaya. Bahin telau akan ikuti noko aga ya. Telau bai azan. Azan abai eh pukul telau 30 minit bahabai. Bahin bin telau bai. Telau bai laporan ko abai. Telau bai laporan keman rangka penyampai telau DJ Yus untuk Sarawak ku sayang SKS. Bahagian Betong. Gak kompleks sukan Betong. Bahin telau bai keman pukul 5.30 minit bahabai bin. Telau akan bai ikuti peti music retro. Lagu tanpa henti. Refleksi diri jigam. Info cuaca seperti biasalah. In antara pengisian telau dengan ritma habai. Jadi jumpa telau langsung ni dengan pilihan gatra 9 hingga 12 tengah malam. Sampai itu dengan selamat perhujung minggu. Terus on bersama kami. Gak Surah FM Radio Sati Sejiwa Anda.

0: Awas, panggilan telefon palsu.
1: Kak menyaut sebarang panggilan mun kalau nerima laporan wak debai pasti, wak mengaku Kemenbank, polis atau mana-mana agensi peritah.
2: Terus menak laporan gak CCID Scam Response Center gak talian ulan-ulan 7 atau mapun balai polis wak segak jigem kalau sekiranyin kalau nyadin mangsa scammer.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Waktu sekarang tepat pukul 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
3: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Lapan kenderaan pelbagai jenis disita menerusi Ops Extreme, Ops Luxury dan Ops Pemandu Warga Asing di sekitar Bandar Sibu dan Jalan Oya Lama semalam. Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak, kesalahan dikesan melibatkan lesen kenderaan motor dan pelindungan insurans tamat tempoh, ubah suai kenderaan secara ekstrim, serta pemandu warga asing tanpa lesen memandu sah. Sepanjang operasi, 124 kenderaan telah diperiksa. Semua kesalahan yang dikesan serta tindakan sitaan dilaksana selaras peruntukan undang-undang yang sedang berkuat kuasa.

0: Baik untuk Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Long Berambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya soal fadu asal pada petang tu adalah pada pukul 3.21 minit petang. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas, 3.23 minit petang. Zon 2, Niah Bakunu Miri, Sibuti dan juga Marudi, 3.26 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga, Pandan Sebauh dan juga Bintulu, 3.28 minit petang. Seterusnya, Zon 4, Iganoya Belingian, Moka Dalat, Sibu Kenawit Kapit dan juga Song, 3.33 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai Matu Daro, Seri Kejula Bintango dan juga Rajang, 3.34 minit petang. Zon 6, Kampung Lingga, Sri Aman, Engkau Lili, Lubantu, Betong, Sepauh Pusat, Serata Roban dan juga Debak, 3.33 minit petang. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian Gedong, Sebuyau dan juga Meludam, 3.35 minit petang. Dan akhir sekali, Zon 8, meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Masuknya soal fadu asal pada petang tu adalah pada pukul 3.39 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Yeah.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Semestinya berteman Kak Asraf pada petang tu di Siritma memainkan muzik retro terbaik Ahad 27 September 2026 bersama 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi guys, untuk petang ini kita akan ikuti Silang Budaya, yang mana menariknya untuk petang tu kita akan kongsikan satu kisah perniagaan yang cukup menarik. Bukan najak kerana produknya, tetapi kerana di sebalik perniagaan tu ada tiga beradik yang memilih untuk membina impian bersama. Dikenali sebagai Pau Tiga Abdul, sebuah perniagaan yang mengetengahkan Pau sebagai pilihan makanan yang mudah, mengenyangkan dan paling menarik perhatian. Harganya hanya RM1 sahaja. Dalam keadaan kos sara hidup dan harga bahan mentah yang sentiasa berubah, macam ni tidak mampu menawarkan Pau pada harga yang macamnya. Jadi apa di sebalik nama Pau Tiga Abdul? Macam ni tiga beradik tu bermula, apa cabaran yang sidak dilalui dan macam ni sidak memastikan perniagaan tu untuk terus bertahan. Jadi hari tu kita nak dengarkan kisah sendiri sidak tiga tu. Ha, jadi bersama kita Abdul Akil Azim bin Senawi, Abdul Fasil Iman bin Senawi dan Abdul Irfan Aiman bin Senawi dengan tajuknya Semangat Bersaudara Rezeki Bersama. Assalamualaikum dan selamat petang untuk petang tu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jadi, apa khabar kita dua? Kita orang tiga.
5: Sihat.
4: Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah.
2: Okay. Baik saja. Jadi, petang tu kita akan bercerita Pau Tiga Abdul Legacy. Yes. Wah, adalah salah satu nama yang boleh dikatakan kacak. Okay, jarang kita dengar. Sidak Tiga Wadi tu, sidak yang jadi membina sebuah perniagaan bersama.
4: Sebuah legasi.
2: Sebuah legasi.
4: Yes.
2: Alright. Jadi kita mulakan dengan memperkenalkan Pau Tiga Abdul kepada pendengar. Siapakah di sebalik nama Pau Tiga Abdul tu dan macam ni kisah tercetusnya idea untuk berniaga Pau secara bersama sebagai adik-beradik. Bermula dari ni abangnya. Abangnya. Ha, kita abangnya. Oh, kau ingat tu abangnya tadi. Okay.
3: Kenalkan diri. Nama kami Abdul Akil Azim.
2: Okay.
3: Abdul Akil bin Sanawi. Tersenyap dia punya kapas secara bersama. Okay, idea tu tercetus sebenarnya nama Tiga Abdul tu dari kecil lah.
2: Oh, nama dari kecil?
3: Dari kecil. Nama memang kan semua depan Abdul. Memang tiga-tiga kecil tu kira orang mata. Semua anak-anak kalah. Kampung turunkah tiga pendekar.
2: Oh, tiga pendekar. Ya. Jadi yang nombor dua ni, nombor dua atau nombor dua?
4: Kami anak nombor dua. Okay. Lah. Okay, so kami pun anak dia. Okay, nama kami Abdul Fasil Iman bin Senawi. Kami anak kedua. So yes, kami anak kedua.
3: Anak ketiga.
4: Anak ketiga.
2: Anak ketiga.
4: Okay. Ada sudong di sorang kakak kami.
2: Empat orang semua.
4: Yes, empat orang.
2: Kira tiga Abdul seorang
4: perempuan.
2: Perempuan. Jadi menariknya Pau Tiga Abdul tu diusahakan oleh adik-beradik. Macam ni pembahagian tugas kita orang tiga tu dalam menjalankan perniagaan tu.
3: Tugas kami orang kami dengan adik mi yang bongsu tu. Kami dua dekat bahagian nak yang bahagian kitchen lah. Nyatuk bahagian bahagian sel.
2: Okay.
3: Macam pagi kami yang produk barang kami orang, kami dua yang uruskan sampai tengah hari. Lepas ya sambung ke nyatuk bahagian kedai.
2: Tok bahagian kedai.
3: Adik nyatuk bahagian kedai.
2: Mulanya kita orang tadi, kita orang tiga tadi nak apa mau dijual kita tu? Macam ni tercetusnya dia untuk menjual pau yang tadi.
3: Firstnya macam tu. First kemarin dulu kami dulu bermula daripada bazar lah.
2: Bazar.
3: Jual air balang. Jual air balang. Lepas ya bazar dah siap lagi.
2: Okay.
3: So saya dah dia nak jual apa lagi. Lepas ya join event jual air balang. Event saya dah. Event
4: si bapa lah.
3: Si bapa. kurang tunggu-tunggu sampai. Event pun jarang-jarang. So saya ada apa tu? Saya ada kerja lah. Try kami ada ilmu sikit bahagian-bahagian bakery. Kami try jual pau lah. Kat desa ilmu saya. First pau kami yang berapa biji kan?
5: 20
3: biji.
6: 20 biji ya.
3: 20 biji sehari.
6: Di bazar.
3: Bukan kat tepi jalan je.
6: Tepi jalan aja.
5: Tapi pun 20 biji habis dah happy habis.
6: Tahu masih ingat tahun berapa ya?
3: Tahun lepas.
6: Tahun lepas.
3: Sebenarnya kami dah jual pau tu dari 2022.
6: Oh, dah lama dah.
3: Tapi masa saya asyik jadilah kami masuk kerja balik. Kumpul duit lagi, cuba bisnes lagi.
5: Cun-cun juga kami habis sekolah saya. Yang ajak kami sekali, memang tiga sekali.
6: Memang dah ada bakat dari dulu ya dah sebenarnya. Jadi sebelum menceburi bidang tu lah, apa yang kita orang lakukan? Adakah nang dah lama mempunyai minat dalam bidang makanan dan perniagaan tu?
3: Before tu kami memang tukang masak di Olcott House ya. Olcott House Hampton. Tukang masak ke ya. Kami semua kerja kami semua bagian kitchen lah. So kami banyak ilmu sikit macam macam wisdom kami pandai, Asian kami pandai, bakery pun pandai si sikit.
6: Memang dah ada standard ni lah. Ilmunya dah ada lah.
3: Dah ada.
6: Lepas tu kita ngajar adik-adik kita tu lah.
3: Ya tak polis tak?
6: Polis.
4: Kalau kami 2024 kami start training polis. And then sampai 2025. So kami servis dalam setahun macam ni lah. Tapi memang jiwa kita memang entrepreneur. So memang kami si dapat lah untuk apa stay dekat apa si ikut impian kami. So kami memang memang minat bisnes. Kami dari dulu sebelum kami polis, kami pola sales. Yes, kami marketing and sales. So that's why kami rasa macam kami mau agak bidang yang betul-betul kami minat. So that's why kami decide untuk berhenti polis. And then kami join the 3
6: polisi. Betul. So jiwa kita memang dah ke situ.
4: Yes, betul.
6: Jiwa orang berniaga.
4: Yes.
6: Orang berjual.
4: Entrepreneurship tu lah.
6: Betul. Jadi bila sebenarnya Pau Tik Abdul tak lah yang mula beroperasi lah
5: ke sini.
6: Dan yang mendorong kita lah memilih Pau Tok sebagai produk utama.
3: First kami orang jual 20 ringgit nak. Hari-hari kita tengok macam dari 20 ringgit naik ke 30 ringgit, naik ke 40 ringgit, lepas saya sampai 100 pieces. 100 pieces pun masih gila-gila keluar. Buat kami ada apa tak try nak masuk ke dunia masuk ke media sosial. Pula video tiba-tiba viral dengan harga RM1 tadi.
6: Yang viral. Viral di platform TikTok, Facebook.
3: TikTok. Start je lah.
6: Start je. Kami dah orang ustaz tahu masa saya di Semahan lah.
3: Di Semahan. Tapi memang siapa tidur lah mula pau je. Permintaan tinggi gila. Sebab kami dua je bekerja. Kami dua mula, kami dua berjual.
5: Sebab
3: yang tu lagi masih bekerja tu mia.
6: Okey. Jadi tadi selain dari pau lah, ada si jual-jual produk lain masa tu lah.
3: Saya dah pau je.
6: Memang pau je.
3: Okey,
6: jadi kita orang memang tidak tu berjual pau je setakat tu lah. Alright. Tapi yang menariknya, okay, kita selalu dengar lah tentang harga makanan dok yang semakin meningkat. Okay, jadi Pau Tiga Abdul dok nya terkenal dan pernah viral di media sosialnya dengan harga RM1 saja. Macam ni idea kita orang tiga tadi mengekalkan harga RM1 dok tercetus.
3: First dulu bagi kami RM1 pun masih mahal. First dulu kami dua nak jual 50% tiga.
5: Kira untungnya masih besar juga lah.
3: Kira mungkin RM1 tu, tapi kini memang dah naik sikit lah. Try dulu, memang semua naik harga dulu. Ni tahu ada satu tahap kelak memang dah si dapat kit costing dah lari benar. Mungkin memang akan naik lah 10% macam ya. Tapi buat masa tu memang saya akan naik harga. Masih kekal dengan harga RM1.
6: Masih kekal dengan harga RM1. Jadi ya dah adalah cabarannya. Macam ni kita menguruskan kos lah. Mesti kita nak kos bahan mentahnya nak. Dan agak kerja dengan adik-adik kita tu lagi. Dengan operasi lah. Supaya perniagaan tu nya akan terus bertahan untuk tahun-tahun yang akan datang.
3: Macam ni mana?
4: Macam apa?
3: Kami yang sentiasa pola costing.
4: Yes,
3: setiap,
4: betul.
3: Setiap bulan
5: sentiasa costing.
3: Kadang sipasan apa? Sipasan bang naik. Setiap bulan buat tangga. Bang tu dah naik ke belum? Bang tu naik si.
4: sentiasa costing lah supaya kita untuk elakkan kami pun apa untung pun lari pun margin pun lari, so that's why kita perlu sentiasa costing every month. So kita tahu nak ni bocor nak ni sit. So memang perlukan financial management sikit lah dekat saya. Yes,
6: dalam kita berjual lah mestilah kita kita beradik tu dia mesti ada salah fahamnya sebenarnya. Kita beradik mesti akan ada perselisihan faham. Macam ni kita orang menyelesaikan lah. Nak tu ada idea, tiba-tiba idea lain. Nak sulung tak idea, tiba-tiba lain. Dilawannya lagi dengan nombor-nombor macam ni.
3: Kami orang macam memang rasa macam si macam tak? Macam ada perselisihan faham macam mana. Memang selalu kelakar macam mbak kelakar sama semeja.
4: Betul.
5: Tentu ada masalah yang akan terus briefing.
6: Briefing tu.
4: Terus briefing.
6: Sek dah seorang keluar situ.
3: Memang semua terpaksa jadi transparent.
6: Duduk dan seorang tu lari di mbak. Dia duduk semeja. Siapa yang lari memang dikepong lah. Jadi cabaran paling besar lah yang pernah Pau Tiga Abdul tu lalui sejak mula berniaga sampai kini lah.
3: Cabaran yang besar kami orang mengurus staff lah.
4: Yes,
3: first kami ambil staff. Macam
4: penuh kesabaran lah.
6: Oh, masa tu dah berapa orang lah? Boleh
3: masa tu empat.
6: Empat orang sah.
4: Yes.
3: Dah start ambil full time dah.
6: Maksudnya semuanya dah tujuh orang termasuk kita orang tiga nak.
3: Betul.
6: Alright.
3: First staff, si pandai handle staff first. Okay. Tengah belajar. Selalu so, staff situ nak.
4: Yes, betul. Staff situ pun.
5: Kadang staff situ pun memang puasa cover.
3: Kerja cover. Sampai 20 lebih jam macam ya.
4: Memang kerja 20 jam lah. 20 jam ke atas. Sebab kita pun belum pandai manage apa. Belum ada sistem yang proper untuk manage staff pun semua. So that's why kita memang memang out habis dekat sialamnya. So memang ya, kami rasa dalam sepanjang habis esok memang ya, memang rasa yang something cabaran tu. Yang selebihnya okey lah.
6: Staff lah orang.
4: Staff lah, ya betul.
6: Sebab staff manusia mungkin ada pembahagian tugasnya nak. Yang seorang tu hilang terpaksa ketuanya yes, lagi betul. Handle.
4: Okay. Memang sagal sikit bagiannya lah. Alhamdulillah kena tu okey.
6: Kena tu dah okey dah?
4: Okay.
6: Alhamdulillah. Okay. Jadi yang bersama dengan kita pun ada juga di belakang tu. Bapaknya pun ada. Bapak Sidat Tiga Abdul tu ada juga guys. Menemani Sidat Tiga tu dalam kontes Rive FM.
3: So bapak ni adalah salah satu selalu memberi semangat.
4: Tulang belakang.
3: Tulang belakang memang.
6: Tulang belakang. Aik tangan orang tua tu selalu murah rezeki. Okay, selepas tu kita sambung Walid. Kita berhenti berehat kejap. Kita berhibur dengan sebuah lagu selepas tu. Dan sebagai maklumat kepada muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 Kuching Si Buran, Bau Lundu dan juga Sematan. Maksudnya waktu solat fardu asar selepas tu adalah pada pukul 3.39 minit petang. Jadi terus bersama dengan Ashraf dan juga Tiga Abdul guys, kita akan berkongsi berkenaan dengan Pau Semangat Bersaudara Rezeki Bersama. Bersama dengan penerbit Ashraf pada petang tu juga, DJ Nana Prada dan juga Aida Prada dalam untuk konti Ashraf FM Radio Sati. Sejiwa anda. Jadi kami kembali selepas tu, selepas kita ikuti azan asar hanya di Ashraf FM Radio Sati. Sejiwa anda.
7: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa,
3: namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera,
2: dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
2: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
4: Kembali bersama Silang Budaya.
5: Baik, kembali bersama dengan Asraf menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Luduk dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 3.39 minit petang tadi. Baik, kita kembali bersama dengan tiga Abdul guys untuk Silang Budaya. Abdul Akil Azim, Abdul Fasil Iman dan Abdul Irfan Aiman yang bongsu tadi. Alright, untuk semangat bersaudara, rezeki bersama dengan Pau Tiga Abdul. Jadi dalam, dan nanya dengan kita orang lah, dalam perniagaan makanan dok, yang paling penting ialah adalah soal rasa dan kualitinya sangat penting. Nah macam ni, kita orang memastikan Pau yang dijual ya kekal sedap, nyaman dan berkualiti walaupun harganya hanya RM1.
6: Macam ni kan? Dari segi penyediaan kita, dari segi penyediaan kami memang menjaga dari kitchen lah. Contoh dari kitchen, Pau tu bilanya terdedah gila dengan udara yang boleh jadi kerin. So kami akan make sure apa, seat langgar apa,
7: SOP.
6: SOP yang sepatutnya yang kami dah sediakan. Dekat kami pun staff juga memang dah pesan dah. Jangan apa, sentiasa jaga SOP, sentiasa jaga kualiti Pau supaya apa, kita dapat deliver the quality product kepada customer kita lah.
5: Dalam sehari berapa biji Pau? Selalu lah, kini tu lah. Macam kita pergi event-event ke program-program, selalu berapa lah anggarannya lah?
7: Anggarannya RM2,000 ke atas lah.
5: RM2,000 Pau?
7: Ke atas.
5: Dari 20
6: biji.
5: Dari 20. Oh ya, sangat luar biasa ya. Jadi apa jenis Pau yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan? Dan adakah terdapat perisa atau menu yang menjadi signature lah, Pau signature untuk Pau Tiga Abdul yang tadi? Dan benarkah faktor cuaca tu lah yang memainkan peranan tu lah dalam proses pembuatan Pau tu?
7: Betul. Signature Pau kami orang dekat Semahan lah. Bestseller kami orang Pau coklat. Coklat kat Semahan. Mun macam dekat situ tak kurang coklat mana?
6: Yes, kurang.
8: So nya lain tempat, lain minat.
5: Yes, lain minat. Oh, ada tempatnya. Macam tu Pau coklatnya. Ya, ada berapa jenis tadi, Pau?
6: Ada 7 flavor.
5: 3?
6: 7.
5: 7 flavor. Pau coklat,
6: mentega, kacang, kelapa, kari ayam, daging black pepper, mushroom dengan coklat.
5: Sedih.
6: Ada 7 flavor.
5: Dengar ajak dah berselera ya. Jadi masa tu jangan lupa kita orang boleh nangga di Facebook Live Straf FM, yang mana kita untuk banyak peminat-peminat sidak tu dalam tu. Antaranya kita ada perkongsian daripada Muhammad Syakikal Hidayat, Abdul in the house guys. Lepasnya daripada Senyah Ganti, yeah, Salam Ritma. Petang tu pun ada juga sidak yang mendengarkan Salbiah Lunsa pada petang tu. Marsa Saleh, Ahmad Syafi'i pun ada. Antara pendengar-pendengar yang terus tune pada petang tu menerusi ritma dengan Silang Budaya. Jadi seterusnya lah, dari sudut pemasaran. Okay, macam ni kita orang yang tadi, dan sejauh ni media sosial yang membantu Pau 3 Abdul untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan.
6: Okey, untuk pemasaran lah, okay. Sangat penting untuk kami orang sentiasa aktif dekat social media. The first thing, and then apa? Kita post konten sentiasa, and kami orang live setiap hari lah.
5: Oh, live setiap hari?
6: Setiap hari. Start buka kedai sampai Pau habis kami orang live. Setiap hari.
7: Setakat tu belum pernah ya.
6: Yes, setiap hari saya dah live.
5: Setiap hari saya dah live.
6: Setiap hari saya dah live.
7: Kecuali hari Jumaat je.
6: Jumaat jauh tutup. Cuti.
5: Jumaat cuti lah.
6: Masa dah live dekat TikTok lah.
5: TikTok lah.
6: Start 12 tengah-tengah hari ya. Sharp ya. 12 tengah-tengah hari ya. Barang dah standby semua. Kita start terus live. And then time kita start deliver power-power semua lah dengan customer. So everything memang nampak dekat live ya.
5: Betul. Salah satu nyuruh apa? Sidak. Customer,
6: yes, viewers,
5: betul. Customer tahu. Oh, sedap tu dah buka.
6: Yes, dah buka.
5: So kita pergi siap.
6: Terus pergi ke siap.
5: Terus pergi. Jadi penasih kita orang tadinya terkejut lah dengan sambutan pelanggan sampai siap menang tangan lah menyediakan Pau tu. Dan ada siap pengalaman dengan pelanggan yang sampai kini tu masih kita ingat lah. Memory, sweet memory.
7: Selalu nemu
6: kata-kata semangat.
7: Kata-kata semangat lah. Dari makcik-makcik.
6: Kebanyakan makcik lah. Makcik-makcik. Saya selalu beri semangat dengan orang. Contohnya
7: pakcik
6: song
7: kan? Don't give up.
6: Okay.
7: Dah hati kita kental.
6: Hati mesti kental. So memang basically apa yang Sidak beri memang apa? Memang beri kesan lah. Beri impact dekat orang semua.
7: Jangan kisah sama orang.
6: Jangan betul.
7: Terus ya tanya jalan je.
6: Jalan je.
5: Hilang terus rasa penat lah.
6: Yes, jalan terus. Sebab kadang-kadang kita pun rasa macam burn out sikit. Rasa apa? Kita tak nak fikir apa. Tapi bila benda dengar benda macam ni, kita macam jadi reset balik. Serisial lah. Memang memory impact lah untuk orang.
5: Baik. Penasih kita orang lah. Setakat tu lah dapat pinjaman ataupun mengikuti kursus lah dalam bidang pembuatan Pau tu.
7: Pinjaman saya dah.
5: Setakat tu saya dah lah.
7: Untuk kursus pun belum.
6: Belum lagi.
5: Jadi sebagai usahawan muda ataupun adik-beradik yang membina perniagaan bersama tu, jadi perkara paling penting lah yang kita orang belajar sepanjang menjalankan Pau 3 Abdul tak lah.
7: Paling penting.
6: Apa ni? Paling penting lah. Perkara paling penting kan memang apa, belajar is nya ada seorang yang dapat lah. So kita mesti ikut seorang je.
5: Tuanya ada ketua.
6: Yes, ya, ada ketuanya. So bila kita
7: macam kami pula salah, Sidak pun ikut pula salah. Hanya seboleh.
6: Soal lain.
7: Siapa macam ya?
6: Tapi apa, in case benda yang mempengaruhi gila, memang akan briefing balik. Tanya pendapat balik, top. Okay, go balik.
5: Ini mesti paling senang, ini mesti duduk semeja.
6: Yes, duduk semeja, betul.
5: Duduk semeja, seorang si boleh lari. Yes. Nah, seorang lari, takutlah idea-ideanya lain. Nah, jadi inspirasi kita orang lah dalam perniagaan tu lah.
6: Inspirasi. Inspirasi dalam perniagaan.
5: Idola. Inspirasi. Sentiasa memberi semangat dengan kita hari-hari.
6: Sedang
5: hilang rasa penatnya.
7: Menggemik. Abang ambil lah. Ya, selalu macam ni.
6: Okay.
5: Bapak lah.
6: Bapak ambil lah. So bapak ambil.
7: Memang dulu pernah pergi apa no? Yang pernah pergi apa jual apa macam ni? Sebab saya duit, saya dapat beli steamer baru. Steamer yang problem. Steamer yang apa tu, ada berlubang lah tepinya. Jadi jadi Pau jadi keras oleh wap panas masuk. Rasa macam siapa jual Pau tu. Tutup. Temia udah nak berhenti lah bisnes lah Temia.
6: Temia dah plan dah nak malah pagi pasal tu.
7: Jadi apa tu, kena kat Temia. Pas siapa bapak ambil duit semangat ki.
6: Pasalnya tolong atur steamer lah.
7: Aturnya steamer yang beli barang, atur balik steamer yang start balik main dua. Start balik slow dapat beli steamer baru. Slow yang beli Kenopi kan.
6: Kenopi.
7: Beli mesin besar lagi. Temnya. Sampai memang pergi ke KL temnya, jumpa yang tu. Beli mesin nak main badas tadi eh. Mesin Pau yang dah siap. Siap terus Pau minat yang kukus lagi.
6: Yes.
7: Yang rugi RM15,000 tu. Mesin ni siapa pakai?
6: Mesin ni alu rosak ke
5: Alu siapa pakai lah mesin?
6: Pakai tangan je manual.
7: Pakai tangan je. Masih pakai tangan.
6: Tapi
7: kena tu. Situ lah. Plan memang kena tu. Situ macam ni nak cari mesin yang sesuai dengan kemampuan resepi.
6: Yes. Tengah carilah.
7: Adakah memang perlu cari engineer kah? Apalah memang pun mesin.
6: Betul.
5: So, nya lain caranya tau. Caranya lain. Adik sebab pau ya dah jadi identiti kita orang. Tok signature tok kita mesti tok. So, kena tok masih pakai tangan lah.
6: Masih pakai tangan.
7: Masih pakai tangan.
5: Masih pakai tangan.
7: Sampai bengkok.
6: Saya tinggal lupa tangan.
5: Okey. Hari-hari ya tau. Jadi kita tahu berniaga tok bukan sentiasa tentang keuntungan lah. Ada masa naik, ada masa turun. Ada yang membuat kita orang tadi terus bertahan apabila berdepan saat-saat sukar. Jadi mungkin selain pau, ada produk sampingan yang dipolah juga setakat tu lah.
6: Seda.
5: Memang aku tanpa pau.
6: Yes.
7: Pau je.
5: Adik.
6: Kecuali ada event naik lah.
7: Event naik. Hari-hari pun ada jual naik
6: juga. Tapi kita pun main sos memang pau.
7: Betul.
5: Contohnya tadi, pau, air.
7: Air pun tiga flavor je air sampai nampak. Green tea, tasty dengan coklat. Dia pun pakai memang pola set combo sebenarnya. Beli RM10 dapat 7 biji pau, 1 kap air.
6: RM10.
5: Ya, tujuh biji pau. Ya, kira lengkap kombinasi yang sempurna dah ya.
7: Tujuh biji pun dapat rasa semua flavor.
6: Pasal segi air.
5: Tambah lagi air. Cukup lah, lebih dah cukup lah. Jadi untuk pendengar yang mungkin sedang berkira-kira mau memulakan perniagaan kecil-kecilan tu lah, tetapi masih takut nak mencuba tu, nasihat daripada Pau 30 dari 3 brothers tu guys.
6: Abang Melo lah, ambil nasihat dulu.
5: Jadi abangnya dulu, sulung dulu.
7: Kami dulu. Nasihat kami untuk peniaga luar sebenarnya yang baru nak start belajar bisnes. Nasihat kami, jangan cepat gila putus asa lah. Jangan putus asa. Teruskan usaha kita orang. Yang paling penting, doa dan tawakal lah. Jangan lupa orang tua.
5: Betul, doa dia orang tua nak. Jatuh bangun kita, orang tua kita. Okey, yang nombor dua tu tadi.
6: Okey, nasihat kami untuk kita orang yang ada impian dekat luar nun. Apa yang kita orang rasa, kita orang pula lah. Kita orang pula lah sekejap. Yang pertama pada yang masih muda lah. Bila kita muda tu, kita umur awal tu, kita pun apa, mistake-nya nyasib besar gila harganya. Compare tu bila kita dah berumur sikit. Bila kita pula mistake, akan harga untuk bayar besar lah. So, since kita orang masih muda, kita orang ada impian, kita orang just pergi je. Pola je. Jangan takut salah. Sebab siapa yang benda yang betul, siapa yang benda yang salah.
5: Betul.
6: Yes, ni pun depend dengan kita pun je. Kita rasa kita apa, sanggup, kita pola je. So just do it.
5: Okay. Betul, just do it.
6: Yeah.
5: Minat dah ada, jiwa dah ada kesian. Jangan alang-alang.
6: Jangan alang-alang. Bantai terus.
5: Betul. Luncur terus.
6: Luncur terus. Dia tulus jalan terus.
5: Okay. Si bongsu kita tu. Si bongsu kita tu ucapan nasihat untuk peniaga-peniaga di luar.
8: Namun kami, nasihat kami mungkin ada satu pola. Jangan alang. Pola sampai habis. Lengenyak sampai lunyai. And paling penting, kena konsisten lah. Setiap hari konsisten, pasti ada yang malas saja.
6: Jangan malas.
8: Jangan malas. Siapa apa.
5: Betul. Nah. Okey, untuk Facebook ke, untuk TikTok ke, sini kita selalu boleh kongsikan. Sini kita berjual lepas semua.
6: TikTok lah.
7: Masa tu ada TikTok je.
5: TikTok aja lah. Memang fokus on TikTok.
6: TikTok.
5: Selalu berjual dari pukul berapa sampai pukul berapa?
6: Memang start berjual 12:30 tengah hari. So by 12:30 tengah hari memang semua dah standby dah. Pau dah standby, air dah standby. Tinggal 12:30 tengah hari kami start live. Terus serve customer. So mun sama singgah datang je saya. Okey, 12:30 hari memang orang standby dah.
5: Betul. Di sini ada guys, di
6: Taman Desa Ilmu, Kota Semarang, sebelah tapak Upton ya.
5: Sebelah tapak Uptown. Di Semarahan. Sik jauh ni kita tu dari Kuching pergi Semarahan mah. Sebelum pau sidak tu habis kita orang pergi. Tapi hari tu sidak buka nah. Hari tu sidak di situ. Esok hari buka lah.
7: Esok buka
5: macam biasa di. Jumaat tutup. Isnin hingga Khamis buka.
6: Buka setiap hari kecuali Jumaat.
5: Kecuali Jumaat. Sabtu Ahad memang buka lah. Alright. Jadi sebelum kita akhiri temu bual tu, impian Pau 3 Abdul tu lah selepas tu. Adakah kita orang tadi bercadang untuk membuka lebih banyak cawangan, menambah produk-produk baru ataupun flavor-flavor baru Pau yang tadi, ataupun membawa Pau tu ke peringkat yang lebih jauh?
7: Impian kami orang nak buka banyak cawangan lah. Buat masa tu belum dapat ki. Sebab Pau masih limited. Sebab semua boleh manual.
6: So insyaAllah.
7: InsyaAllah lah. Tahun depan ke apakah memang akan buka sikit cawangan di Kuching lah.
5: Untuk tahun depan lah.
7: Tahun depan mungkin lah.
5: So maksudnya ada dua cawangan.
7: Ada
5: dua cawangan. Di Semahan sikit,
6: Kuching sikit.
5: Di Kuching sikit. Mesti antara salah kita orang tiga tu lah yang akan handle di Kuching.
6: Betul.
5: Akan handle di Semarahan.
7: Tak ada rezeki memang buka franchise.
5: Oh. Eh, tahu rezeki dah doa wahana. Tapi tahu tahu Pau Tri Abdul jauh meluasnya. Saya dari di Sarawak aja. Mungkin di
6: seluruh dunia.
5: Di seluruh dunia. Nah, nyawa orang true. Nyawa orang putih masa makan pau kita.
7: Oh, balik orang putih beliau ke?
5: Ada nak?
7: Oh, ahli beli.
5: Sini di Semarang.
7: Dekat
5: event. Oh, nanti makan nak pintar kecil nak.
7: First I beli, pada second datang gi.
5: Cakap datang gi.
7: Oh, datang gi beli gi.
5: Oh, dia beli berapa gi? 7 gi, 5 gi.
7: Dia kos semua nak.
6: Ya, 5 IK. Yang first bukan aku sir. Second yang masa.
5: Alright. Okay. Oh, Rami nangga kita pada petang tu guys. Syafira John, kita singgah dulu ah. Kita singgah dulu di Facebook tu. Tu adalah antara yang saya nak jual masa di Bintang Kecil. Okay, masa bintang di Bintang Kecil di Auditorium P. Ramlee. Berbaris guys, kita orang nangga. Berbaris orang nunggu pau sidak 3 tu ah. Kita ada pendengar-pendengar kita tu, mungkin ada customer-customer kita tu lah. Daripada Syafira John, sidak yang anak muda yang berjaya, tidak mudah mengalah dan patut dicontohi. Keep going and fly high, Tiga Abdul.
6: Amin.
5: Lepas tu daripada Suryani Let. Ya, mantap. Mantap katanya. Hajrah B pun ada. Lepas tu Ida Ahmad.
6: Ya, Mak Kamik ya.
5: Mak Ahmad. Oh, Mak. Nang nama sidak Tok Abdul, tiga orang jadi tiga Abdul lah katanya.
7: I love you Mak.
5: I love you katanya. Dengar si
6: Mak yang makan tu Mak.
5: Lepas je daripada Ika Nurina. Oh, ada maknya dalam tu. Ida Ahmad dia maknya. Lepas ya. Lepas ya daripada Ongan Yat. Rega pun more. Bukan zero tapi hero. Dari 20 ke 2000 pau. Mama Syakikal Hidayat. Lepas ya daripada Ika Nurulina Jamaluddin, harga mampu beli, bersih dan nyaman juga. Okey, jadi ia adalah antara perkongsian dan pendengar-pendengar kita pada petang tu. Kesemua kita orang pada petang tu. Jadi untuk tiga brothers, tiga girl, terima kasih. Okey, dan kita menutup tirainya untuk Silang Budaya pada petang tu. Kita belajar bahawa kejayaan tu semestinya bermula dengan modal yang besar. Betul. Kadang-kadang ia bermula dengan satu idea, keberanian untuk mencuba dan paling penting kesanggupan untuk terus bertahan. Betul. Semoga Pau Tiga Abdul terus berkembang dan menjadi inspirasi kepada lebih ramai usahawan muda di luar sana. Ucapan terakhir untuk kita orang pada petang tu. Asobik peluang.
7: Ucapan terakhir.
6: Ucapan terakhir. Okay.
5: Untuk customer kita, untuk family kita, okay. Mak kita, kawan-kawan kita.
7: Okay, untuk customer kami, terima kasih dah support kami orang dari dulu sampai apa yang kami orang dah ada kini tu. Terima kasih juga kepada mak bapak kami yang dah beri semangat,
6: dah melahirkan.
7: Melahirkan anak-anak yang hebat. Kamana Faman?
6: Okay, terima kasih kepada customer-customer kami lah. Okay, insyaAllah kita akan keep improve kita pun kualiti pau. Kita akan sentiasa jaga servis kita, jaga kualiti pau kita. Sebab benda ialah yang apa? Yang kita memang perlu jaga, yang kita memang mau deliver dengan customer supaya tidak dapat dapat puas dengan apa kita pun servis, kita pun produk ya, okay? So thank you so much lah, sebab ada yang memang muka yang hari-hari beli pau. Kami ingat mukanya hari-hari beli pau. Yang tok siap kami dah tahu dah, abang toknya akan beli Neo, yang tok akan beli kacang, memang kenal lah,
5: dah tahu dah menu sidak
6: tahu ya. Semua agaklah kami dah tahu
7: datang ke depan kedai memang dah simpan dah
6: setiap awal lah. Menengoknya tu dia kata, okay, abang tu abang Neo tok standby. Okay, thank you so much ya. Thank you tumpah badan kepada apa, kepada yang selalu tolong kami apa, share tap screen apa semua. Cik Timah and the family. Okay, thank you guys.
7: Thank you Cik Timah.
6: So mun saya dah tolong juga, kita memang sangat membantu juga lah sebenarnya.
5: Betul.
6: Yes, and yeah, thank you so much lah. Ya, jangan apa-apa dah.
5: Okay, jadi ialah cerita Three Brothers Tiga Abdul untuk Pau pada petang tu. Semangat bersaudara, rezeki bersama. Jadi hari tu jangan cari pau sidak yang lagi dalam tu. Esok
6: cari
5: hari.
6: Esok.
5: Lah, cari esok. Okey, sekian aja untuk Silang Budaya pada petang tu. Terima kasih dan terima kasih juga kepada bapaknya di belakangnya. Okay, terima kasih ya. Okey, terus bersama dengan kita pada petang tu. Tok bapaknya. Okay, tok Nangga. Tok adalah antara bapak orang kuat sidak tiga beradik tu. tulang belakangnya naik turun jatuh bangun semua pada petang tu. Jadi terima kasih juga kepada DJ Nana, penerbit kita pada petang tu untuk Silang Budaya, dan Asraf akan terus bersama dengan kita orang menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik. 30 viewers guys, thank you so much untuk petang tu. Jadi itu adalah inspirasi anak muda, itu adalah kejayaan anak muda pada petang tu. Baik naik turun sidak tu, kelahi kah, si kelahi kah, sidak tu akan tetap bersama untuk menjadikan sebuah pau tiga legasi yang berjaya di bumi Kenyalang, insyaAllah. Jadi hijajak untuk petang tu terus bersama dengan Saraf menerusi Saraf FM Radio Sati sejiwa anda.
6: Okay, bye guys.
2: Bye. Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa,
3: namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera,
2: dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti,
2: semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surat FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi satu istilah yang kita pernah dengar. Orang mana apa? Little Napoleon. Okay. Apa tu coach Little Napoleon tu? Sebenarnya banyak yang kita boleh gunakan sebagainya pun terjemahan. Antaranya ialah istilah Little Napoleon tu dipopularkan oleh mantan Perdana Menteri kita iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi. Paklah dalam marah ya. Yang sebab dalam satu ucapannya sebagai sebuah analogi sifat penjawat awam yang mirip Maharaja Kuku Besi Perancis abad ke-18 bernama Napoleon Bonaparte yang sombong, bongkak dan suka berlagak dengan kuasa. Bagi Pala, kelompok ini adalah penjawat awam yang bukan sahaja tidak faham makna awam atau civil, tetapi juga sudah lupa bahawa mereka adalah hamba, iaitu servant kepada orang awam yang upahnya dibayar oleh sidak awam melalui cukai dan sebagainya kan. Jadi ada juga orang yang mendefinisikan Little Napoleon untuk merujuk kepada apa? Kaki tangan bawahan yang kurang berkuasa tetapi mendapat perlindungan pegawai lebih tinggi. Ha, maknanya apa? Nya tu, nya siap berkuasa tapi oleh kerana nya rapat dengan bos besarnya, nya terus berlagak seakan-akan nya tu berkuasa. Okay. Dalam bahasa kita orang Sarawak tu, mana apa kau? Nya ada payung, nya ada kabelnya, yang bahasa kita lah. So, sebenarnya apabila kita berdepan dengan orang sedemikian, ia memang ada satu benda yang negatif. Kadang-kadang sebab apa? Sebabnya manipulasikan kata-katanya, arahannya, yang jual nama bos-bosnya sebenarnya. Itu memang satu benda yang negatif. Sebab apa? Sebab sebenarnya mun kita tu di dalam konteks kerja kan, bukan urusan kita untuk kerana kita ngatur bos kita. Siapa yang patutnya ngatur bos kita? Mungkin bos kita siap betul. Bos kita kan ada bos. So biarlah bos-bos kita ngatur bos kita. Urusan kita sebenarnya lah untuk menjaga siapa di bawah kita. Si Datuk lah yang paling penting. Kita mesti mau jaganya dengan penuh harmoni. Kita sayang mereka. Kita jaganya pun kebajikannya, yang pun performance, yang pun komitmen. Yang mesti menjaga kita. Jangan kita tu lalik gila dengan cuba nak ngatur bos. Semua mana apa? Boss is always right. Rule number one. Rule number two, if boss is wrong, refer to rule number one. Apa rule number one? Boss is always right. Jadi, mun siapa-siapa situ pasan bahawa ada sidak Little Napoleon dekat office ni nak. So, kalau boleh, okay, kembalilah struktur yang sebenarnya. Sebenarnya si bagus benda macam tu. Kadang-kadang mun bos mun nak payungnya tak kena transfer, ya barunya nak berbaik dengan semua orang. Betul sih. Okay, jadi sama-samalah kita hindari untuk menjadi watak Little Napoleon tu di tempat kerja kita. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Baik, untuk info cuaca pada petang tu, apa kata kita bersama dengan rakan Ashraf dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Kamal, silakan dengan laporannya.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 27 September 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi ramalan cuaca lewat petang hingga senja, hujan dan ribut petir dijangka berlaku melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan pantai Sarawak. Untuk perairan barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari utara timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala perairan utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam. Manakala untuk suhu, dianggarkan di antara sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Kamal atas laporan cuacanya. Selamat tugas.
1: Sama-sama.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
3: Kolej Laila Taib menawarkan kursus diploma dan sijil dengan yuran dan asrama percuma khas untuk anak-anak Sarawak. Pengambilan sesi Oktober sudah dibuka sehingga 4 Oktober 2026. Mohon sekarang hubungi talian 016-380-9818 atau 084-311-888 untuk maklumat lanjut. Tertakluk kepada terma dan syarat. Kolej Laila Taib, institusi di bawah naungan Yayasan Sarawak.

0: Ritmo, muzik, retro, terbaik.
1: Baik, 4.36 minit petang. Jadi sebelum kita terus dengan perkongsian dan juga isu-isu semasa dan juga lagu-lagu pilihan kita orang, masa tu kita orang boleh kongsikan ucapan dan juga lagu pilihan di Facebook live streaming untuk petang tu. Jadi rasanya petang tu kita ada laporan. InsyaAllah Ashraf akan membawakan kita orang laporan terkini untuk Sarawak Kota Sayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus. Bosku masih berada di Betong masa tu. Jadi selepas tu kita akan bersama dengan DJ Yus untuk petang tu. Baik, kita singgah dulu untuk info sukan. Semestinya kita akan dapat tangga aksi kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 esok. Rasanya esok best. Esok best harus kita nanggah. Arif Aiman Bergson buat pasukan penyokong Indonesia gelisah. Harimau Melaya akan bertemu dengan skuad Garuda pada aksi kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno GBK esok. Jadi jika sebelum ini kedua-dua pemain itu lebih dikenali sebagai tonggak JDT ataupun pasukan Johor Darul Takzim, prestasi mereka ketika membantu Harimau Melaya membelasah Bangladesh 3-0 pada aksi pembukaan kini membuatkan nama mereka mula disebut sebagai antara ancaman utama yang perlu diberi perhatian oleh benteng Indonesia. Malah pengulas bola sepak Indonesia yang dikenali sebagai Jimmy Henry memberi pengaitan kepada barisan pertahanan Garuda supaya tidak leka ketika berdepan gandingan berbahaya itu. Jadi menurutnya, kepantasan Arif Aiman khususnya ketika melakukan larian mampu menjadi senjata penting Harimau Melaya untuk merobek pertahanan Indonesia. Jadi Arif Aiman bukan saja meledak 2 gol ketika menentang Bangladesh, malah cara pemain berusia 22 tahun itu melakukan tekanan tinggi sehingga memaksa pertahanan lawan melakukan kesilapan turut menarik perhatian. Dua peluang yang hadir berjaya disudahkan dengan tenang sekaligus memberi gambaran bahawa pemain sayap JDT itu bukan sekadar mengharapkan kelajuan, sebaliknya memiliki penyudah yang mampu menghukum setiap kecuaian lawan. Jadi kita nanggah Arif Aiman untuk kita nanggah seorang player muda daripada pasukan Spain, iaitu Lamine Yamal. Baru ajak berusia 18 tahun, nanggahnya perform di World Cup. Sia situ ajak player. Nasi tahu sini 7 bol lah. Kotan tadi sidak tu main laju. Dah lah agak muda. Dah lah pengalaman pun agak apa? Agak baru. Dah lah dah biasa dengan game sidak apa? Game sidak pasukan-pasukan yang lain. Bila kita nanggah Arif Aiman tu asal boleh madah kita dapat nanggah Lamine Yamal Malaysia beraksi di padang. Iyalah Arif Aiman, pemain Spain. Kini itu Lamine Yamal bermain dengan pasukan Barcelona. Lepas dia tadi, Bergson pula menjadi satu lagi nama yang mula mencetuskan kebimbangan di kem Indonesia selepas penyerang naturalisasi kelahiran Brazil itu membuat penampilan sulung bersama Harimau Melaya dengan menjaringkan gol ketika menentang Bangladesh. Selain itu, rata-rata penyokong Indonesia pula lebih rela pasukannya tewas kepada lawan lain namun bukanlah kepada Malaysia kerana ia dianggap sebagai keputusan yang boleh mencalarkan maruah mereka terutamanya ketika beraksi di Stadium Bung Karno. Bila kita nanggar main bola tu, Malaysia sidak yang akan takut mun perlawanan Malaysia Endon, lepasnya Malaysia Singapura, Malaysia dengan Vietnam, Malaysia dengan Thailand, ya memang seteru lah. Ya memang antara perlawanan tumpuan yang harus kita nanggar. Bila pasukan Harimau Melaya bertemu dengan pasukan-pasukan tu. Esok hari sidak yang akan bertemu dengan Indonesia. Kita nanggar macam ni. Lepasnya silapnya sidak habis Indonesia, sidak yang akan bertemu dengan Singapura. Sebab Singapura adalah dalam kumpulan A yang sama untuk Piala ASEAN FIFA. Kita orang boleh nanggar lah. Setiap kumpulan kita orang boleh nanggar untuk perkembangan terkini lah untuk Piala ASEAN FIFA 2026. Alright, jadi selepas tu kita akan ikuti banyak lagi perkongsian dan isu-isu semasa. Sama-sama kita mengharapkan agar Harimau Melaya dapat melawan skuad Burung Garuda di Stadium Bung Karno bersempena dengan Piala ASEAN FIFA 2026.

0: Baik, seketika nanti pada pukul 5 petang kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur National FM, dan kita akan ikuti pada jam yang terakhir kelak Peti Music Retro, lagu tanpa henti pada pukul 5.30 minit petang kelak. Baik, kita pergi dulu ke Betong untuk kita bersama dengan rakan penyampai kita untuk laporan Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong bersama dengan rakan penyampai kita, Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, steady ya.
1: Steady hari yang terakhir.
0: Ya, okey.
1: Menutup bagi Sarawak Ku Sayang Betong, bahagian Betong 2026 kan. Jadi apabila kita lihat sepanjang 3 hari berlangsung, semuanya berjalan dengan lancar, aliran trafik pun berjalan dengan lancar. Hasil bantuan daripada pihak polis dan juga pihak rela yang memastikan aliran trafik selama 3 hari berlangsung dengan Sarawak Ku Sayang di Betong, di Kompleks Sukan Betong. Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah, itu hari yang terakhir dan telah pun berlangsung, masih lagi berlangsung majlis penangguhan. Dan apa yang dapat saya kongsikan pada pendengar-pendengar, di mana cabutan hadiah bagi e-peraduan masih lagi berlangsung di pentas utama dengan dibanjiri oleh penduduk-penduduk dan juga orang ramai yang datang, pengunjung-pengunjung yang datang menunggu untuk cabutan e-peraduan. Memandangkan hadiah utamanya adalah sebuah kereta Perodua Beza yang ditunggu-tunggu oleh semua warga-warga ataupun pengunjung-pengunjung yang hadir pada hari itu. Dan masih lagi berlangsung juga kitchen, Betong Kitchen masih lagi berlangsung, masih lagi dibuka untuk orang kami yang datang ke Kompleks Sukan, di mana semuanya akan selesai, dijangkakan sekitar jam 6 petang, pastinya semuanya akan selesai. Dan alhamdulillah juga, semuanya berjalan dengan lancar di pavilion, agensi-agensi yang terlibat, 48 agensi yang terlibat, semuanya memberikan perkhidmatan yang cukup-cukup cemerlang kepada pengunjung yang hadir. Sentiasa memberikan maklumat ataupun tugasan dengan sebaik yang mungkin untuk memastikan semua pengunjung-pengunjung mendapat maklumat yang diperlukan. Dan untuk maklumat semua juga, apabila berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang edisi yang ketujuh di Betong, dan sungguh ramilah yang datang untuk mendapatkan maklumat, untuk mendapatkan perkhidmatan, dan juga merasai produk-produk yang dibawakan di Betong Kitchen. Sebab apa? Sebab di pentas utama ada juga berlangsungnya program, dan begitu juga dengan Betong Kitchen juga diadakan pelbagai aktiviti yang diadakan di Betong Kitchen. Jadi ada dua platform pentas disediakan untuk orang kami berkunjung ke program Sarawak Ku Sayang edisi yang ketujuh di Betong 2026. Dan insyaAllah selepas sekejap saya lagi akan berlabuhlah sudah tirai untuk program Sarawak Ku Sayang edisi yang ketujuh di Betong. Dan insyaAllah pada minggu hadapan, tidaknya pun dah bersiap-siap. Saya sempat juga berkelakar dengan tidak yang di sekitarnya lah, yang di sekitarnya di pavilion. Dan tidaknya dah pun bersiap-siap untuk kata orang bergerak ke muka, ada yang akan bergerak ke muka untuk persediaan bagi Sarawak Ku Sayang untuk muka pada minggu hadapan. Jadi saya ingin menyeru kepada semualah pengunjung-pengunjung di muka menanti kehadiran program Sarawak Ku Sayang di muka 2026 pada minggu hadapan. Jadi saya melabuhkan tirai pada dengan laporan yang terakhir pada sebelah petang tu, dan insyaAllah rakan-rakan yang lain akan bersama dengan kita orang di muka kelak, dan akan berikan setiap gambaran dan juga laporan dan juga temubual-temubual bersama dengan tetamu jemputan di studio mini di program Sarawak Ku Sayang Muka 2026. Jadi saya undur diri, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya serahkan kembali kepada Asraf di Konti Sarawak FM. Silakan Asraf.
0: Baik, terima kasih Yus untuk laporan terakhir untuk Sarawak Ku Sayang bahagian Betong di Kompleks Sukan Betong. Jadi habis Betong, kelak kita pergi Mukah lagi. Kita pergi Mukah untuk Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Alright, jadi untuk jam yang terakhir, kelak Asraf akan kembali bersama dengan kita orang menerusi ritma muzik retro terbaik.
2: Retro terbaik.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Baik, kita kembali untuk satu jam yang terakhir menerusi lagu-lagu retro. Jadi Ashraf Syed Lamak bersama dengan kita orang sebab kita akan ikuti peti muzik retro lagu tanpa henti untuk petang tu. Baik, terima kasih kepada perkongsian kita orang di Facebook dan juga ucapan-ucapan kita orang pada petang tu, lagu-lagu permintaan. Baik, kita akan ikuti dulu untuk IPO mengikut kawasan di Sarawak. Alhamdulillah, nampaknya kita dapat nangga semua warna gadung tu. Jadi kecuali di Serian aja. Serian tu masih warna kuning, yang lainnya semua warna gadung dah. Serian tu 135, Sri Aman 89, Kuching 90, Semarahan 81, Sarikei 58, Sibu 60, Bintulu 73, Semelaju 64, Kapit 58, Mukah 71, Miri 61 dan Limbang 61. Ya, adalah untuk IPU setakat pukul 5 petang tok tadi. Yang terkini lah maksudnya, yang terkini yang dikeluarkan oleh APIMS, Sistem Pengurusan Indeks dan Pencemar Udara untuk Jabatan Alam Sekitar Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Alright, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi ritma dan juga salam abaitau tadi. Ashraf akan bersama dengan kita orang pada malam esok sekali lagi menerusi pilihan gatra 9 hingga 12 tengah malam. Seketika nanti pada pukul 6 petang, kita akan ikuti berita dari Sarawak FM bersama dengan DJ Faizah, dan Faizah akan terus menemani kita orang menerusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Ya, ja, untuk hari itu, selamat berhujung minggu. Happy Super Sunday. Jaga diri, jaga kita, dan terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda. Kita ikuti selepas itu peti muzik retro. Assalamualaikum. See ya.

Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan music retro terbaik.

0: Aloha, aloha, aloha.
1: Dengarkan Peti Music Retro.

15 peserta dalam kategori RECAP. Program disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Bagi kategori wanita, Ainul Fitri muncul peserta dengan kutipan tertinggi iaitu 429 mata, manakala kategori lelaki pula menyaksikan Samsul Bahri Ali mencatat kutipan tertinggi 578 mata. Pernyataan skor pelajar dalam pertandingan tersebut memberi pendedahan kepada generasi muda terhadap sukan memanah tradisional. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pelancongan 2027 KPDN harap peruntukan PJRM ditambah. Kajian potensi kewujudan gas limbang dijangka selesai hujung tahun. Pelan pembangunan semula Bukit Asik diperluas. Sekian berita Suara FM yang disunting oleh Nur Akila Abran dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Nur Faizah Kipri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: simfoni, mahabah mengusik jiwa, Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengisik jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat kembali bersiaran bersama-sama kami untuk Simfoni Mahabah mengisik jiwa edisi Ahad petang ini 27 September 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faizah akan menemani petang anda dari saat ini sehinggalah ke pukul 9 malam dan juga mengharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini insyaAllah. Okay? Dan seperti biasa saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu maghrib sekejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami tak kira walau di mana

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni Mohamah Mengesik Jiwa untuk petang ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat khusus yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat padu maghrib untuk Zon 8 pada petang ini ialah pada pukul 6.36 minit petang. Dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib untuk selapan petang ini nanti. Jadi teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM, tak kira walau di mana jua anda berada.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius, dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.

Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, barang sesiapa yang banyak beristighfar, niscaya Allah memudahkan setiap keresahan mereka, melepaskan setiap kesempitan, dan memberinya rezeki tanpa disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Best FM Satu Sejiwa. Sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan salam mereka dan salam padu maghrib, khususnya untuk anda yang berada di Zon 8 yang meliputi kawasan-kawasan Sri Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Ia pun maksudnya salam padu maghrib pada pukul 6.36 petang tadi. Baik, peruntukan bagi program Jalan Rahmah Madani PJRM diharap dapat ditambah melalui Belanjawan 2027, dan ini supaya program dapat diperluas dan lebih ramai rakyat menerima manfaat, yang mana Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup iaitu Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sambutan menggalakkan serta manfaat penjimatan yang dinikmati rakyat menjadi asas kepada komitmen kerajaan untuk meneruskan dan memperluaskan pelaksanaan PJRM. Dan dari Januari 2023 hingga 23 September 2026, PJRM merekodkan kira-kira 81.5 juta transaksi dari seluruh negara. Dan dalam hal yang sama juga, beliau berkata akses rakyat kepada maklumat penganjuran PJRM turut dipertingkatkan selaras dengan peningkatan skala pelaksanaan program tersebut, yang mana orang ramai kini boleh menyemak takwim PJRM menerusi laman sesawang PJRM serta aplikasi Info Jualan Rahmah Madani yang boleh dimuat turun melalui Google Play Store dan juga Apple Store. Bermula 1 Oktober ini, KPDN juga turut memperkenalkan pemasangan pelekat khas yang memaparkan kod QR takwim PJRM di lokasi tumpuan awam di seluruh negara. Dan pemasangan pelekat khas tertakluk kepada permintaan dan juga persetujuan pihak pengurusan atau pemilik premis. Ini berkenaan dengan program PJRM. Okay. Dan insyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak lagi nanti info yang dibuatkan melalui Simfoni. Baik, 7 malam kita akan sama-sama dapat mengikuti berita ringkas dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masih lagi saya Faizah akan bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Berikutan cuaca panas dan keadaan berjerebu di ketika ini, Jabatan Kesihatan Sarawak menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti di luar rumah, menggunakan alat pelindung pernafasan jika perlu, banyak minum air kosong, sentiasa membasuh muka dan tangan dengan bersih, menggunakan penyaman udara semasa memandu, tidak merokok, dan paling penting, jangan melakukan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan kesihatan di klinik atau hospital berdekatan sekiranya mengalami masalah kesihatan seperti jangkitan saluran pernafasan, asma, radang paru-paru, sakit tekak dan sakit mata. Bersamalah kita melakukan langkah-langkah penjagaan kesihatan semasa jerebu. Info ini dibawakan oleh Bahagian Penerbitan Radio RTM.

0: menarik di Very OK. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Berbeza budaya,
2: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
2: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
2: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona
2: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
2: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
2: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
2: Silang Budaya.
1: Menyelusuri kepelbagaian budaya,
2: tradisi,
1: makanan,
2: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
2: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya hanya di Sarawak FM.

Baik, kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM 7.13. Baik malam ketika ini. Hai, selamat malam dan juga assalamualaikum untuk anda yang masih lagi tersedia bersama-sama kami. Untuk malam ini, Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa, saya Faizah masih lagi tersedia bersama-sama dengan anda. Baik, kira-kira 2,000 kanak-kanak autistik bakal menerima manfaat apabila tabika tunas istimewa Ed Kemas semula beroperasi di 132 daerah lagi di seluruh negara pada Januari tahun depan, yang mana Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas iaitu Datuk Muhammad Hanafiah Man berkata persiapan sedang giat dijalankan bagi proses pengambilan dan juga saringan yang akan dibuka pada Oktober ini nanti. Menurutnya, persiapan turut merangkumi pengambilan hampir 400 guru yang bakal ditempatkan di tabika-tabika berkenaan. Selain itu, Kemas juga sedang menjalankan perbincangan bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi mendapatkan sijil profesional pendidikan khas kepada guru-guru berkenaan sebagai nilai tambah, dan saringan bukan sekadar melibatkan proses pendaftaran, sebaliknya turut melibatkan pemeriksaan bersama Kementerian Kesihatan bagi menentukan tahap autisme mereka. Dan anak-anak autistik juga perlu mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi membolehkan mereka menerima bantuan atau allowance yang disediakan seperti mana yang dinikmati kanak-kanak berkeperluan khas di bawah Kementerian Pendidikan. Okay? Yang mana untuk tahun depan, bermula Januari 2027, seramai 2,000 kanak-kanak autistik mula pembelajaran di 132 tabika Kemas. Okay? Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lagi nanti untuk anda antara info-info yang dibuat komunisi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Seperti biasa, sekejap saya lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info Selok Padu Isyak, dan juga 7.30 minit malam kita ada lantunan Wahyu. Jadi, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini sia-sia melainkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan dengan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: di Sarawak FM.
1: Lantunan Wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Yunus ayat yang ke-57 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم.
4: Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Lantunan Wahyu hari ini kita bakal berbicara tentang bagaimana Al-Quran datang sebagai nasihat, penyembuh, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para pendengar sekalian, Al-Quran menurut tafsir Ibnu Katsir bukan sekadar sebuah kitab yang diturunkan untuk dibaca tetapi juga sebuah wahyu yang penuh dengan mau'izah atau nasihat yang datang dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Nasihat yang mengarahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, jauh dari kesesatan dan kebingungan. Wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah syifa, iaitu penyembuh bagi segala penyakit hati. Penyakit yang tidak terlihat oleh mata kasar, tetapi sangat nyata dalam kehidupan kita. Seperti keraguan, kebimbangan, atau bahkan hawa nafsu yang menguasai hati. Al-Quran dengan setiap ayatnya mampu meredakan kegelisahan jiwa, memberikan ketenangan kepada mereka yang ingin mencari petunjuk. Tafsir Ibnu Katsir juga menyebut bahawa Al-Quran itu adalah penyembuh yang menyembuhkan apa yang ada di dalam dada kita. Ia menyembuhkan dari penyakit syubhat atau keraguan terhadap kebenaran dan syahwat atau keinginan yang buruk yang mengarahkan kita ke jalan yang salah. Al-Quran juga memberi kita huda, petunjuk yang tidak pernah salah. Ia adalah panduan hidup yang jelas, tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan berpegang dengan petunjuk ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan arah yang benar. Selain itu, Al-Quran juga disebut sebagai rahmah, iaitu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Warahmatul lil mu'minin. Rahmat ini bukan sahaja menyelamatkan kita dari kebingungan dan keraguan, tetapi juga memberi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan dari masalah sehari-hari hinggalah kepada soal iman dan akhlak. Hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai penyembuh jiwa. Ketika kita dilanda kesulitan, ketika hati kita resah, Al-Quran adalah tempat untuk kita mencari ketenangan dan jalan keluarnya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sejati. Marilah kita renungi dan telusuri setiap kalamnya agar ia menjadi cahaya yang menerangi hati kita dan membawa kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada batasnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Terus dengarkan Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Malaikat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zona 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: Baiklah, masa lagi bersama-sama kami mendengarkan Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa 7.57 minit malam. Sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada isyak khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimah yang berada di Sarawak yang meliputi kawasan-kawasan seperti Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan yang ada pun masuknya solat pada isyak pada pukul 7.44 minit malam tadi. Baik, 9 malam insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama dan selepas itu rakan yang lain akan menemani anda berisi Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah 12 tengah malam. Walaupun insyaAllah kita akan kongsikan lagi kepada anda untuk info di Sarawak FM berisi Simfoni pada malam ini, tapi sebelum itu kita nak terus berhibur. Selepas ini kita ada Too Fat dan juga kita ada Aris Ariwatan berisi Lamunan Terhenti. Jadi yang ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12:30 malam hanya di Sarawak FM.
1: Frekuensi Sarawak FM.

0: rapat kelima hingga kelapan yang dijadualkan berlangsung pada Rabu ini nanti. Dan pencapaian terbaik Malaysia dalam acara hoki wanita di Sukan Asia adalah pingat gangsa pada edisi 1982 di New Delhi, dan sebelum menduduki tempat keempat pada edisi 1986 di Seoul, Korea Selatan. Ini untuk hoki negara wanita, okay? Yang mana untuk Sukan Asia kali ini, hoki wanita negara terkandas gagal mara ke separuh akhir. Walau apapun, tahniah dan syabas kita ucapkan untuk mereka juga, okay? Dengan semangat yang ditunjukkan. Manakala untuk siaran FIFA Asia Cup 2026, yang mana sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan berkenaan, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan final. Siaran langsung berkenaan boleh disaksikan melalui saluran Sukan RTM yang dah pun bermula 25 September ini nanti, September 25 September 2026. Hari ini dah 27, dah 5 hari, hari dolok dah start dah sebenarnya. Okey. Itu untuk siaran FIFA Asian Cup 2026. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Simfoni. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Masih lagi bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni untuk malam ini. Wani Hasrita dan juga Datuk Jamal Abdillah menerusi Barkawali. Semoga anda terus terhibur hendaknya lah ya. Okey, dan juga nak kongsikan kepada anda untuk ramalan cuaca bagi negeri Sarawak untuk esok 28 September 2026. Ya, mana cuaca untuk sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan Limbang, dan seterusnya keadaan berjerebu di Sarike dan Sibu. Ini untuk ramalan cuaca untuk esok 28 September 2026 pada sebelah pagi, dan diharapkan semoga ianya boleh menjadi panduan daya untuk kita bersama-sama dalam merancang segala aktiviti yang ingin dilakukan untuk sebelah pagi esok. Okey, walaupun terus saja bersama-sama di Sarawak FM Sehati Sejiwa Spring dengan lagunya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.

malam telah meyakinkan kau mesti pergi.

0: Berdebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Malam kita boring. Eh, jap. Dengan hiburan lagu-lagu terbaik. Kalau

0: dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Simfoni Mahabah Memusik Jiwa.

Dan rasanya juga saya akan di sini saja bertemu kita melalui Simfoni Mahabah mengesik jiwa saya Faiza bersama-sama dengan anda dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Selamat malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama dan selepas itu insyaAllah Azri akan menemani malam anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan di pukul 9 malam sehinggalah ke pukul 12 tengah malam. Jadi jumpa lagi, Assalamualaikum dan terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Kemelut Negeri 9, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses

Banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Riku Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, seperti biasa menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Ahad 27 September 2026. Inilah Radio Sehati Sejiwa anda Sarawak FM. Okey, apa khabar tuan semua teh? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkanlah segala urusan kita orang semua. Okey, dan kami akan teman kita pada malam tu dari pukul 9 malam sampai ke pukul 12.30 malam. Dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Faizah dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya pada malam tu, okey, dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Yang nak kongsikan ucapan ataupun lagu permintaan, boleh sila-sila je kita orang singgah ke Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya, komen jadi siap. Kelak kami akan bacakan, okey. Dan apapun, terus je kekal bersama dengan kami Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra segmen Laguku Untukmu dan Jiwa Kuasa 2.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Asal Kau Bahagia, lagu dari Lukman Podolski yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu pada malam tu. Jadi segmen tu lah untuk kita orang nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan sehingga ke pukul 11 malam aja. Kenaknya sampai pukul 11 sebab di jam yang tengah hari kelak kita ada segmen lain. Okey, tu kami nak kongsikan ada beberapa jalan utama di sekitar pusat bandar Kuching akan ditutup secara berperingkat lah. Bermula dari 28 September iaitu pada esok hari lah, hingga 10 Oktober depan, sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-80. Penutupan tu bagi memberi laluan kepada persiapan dan pelaksanaan istiadat pembadisan dan rapat raksasa yang dijadualkan berlangsung pada 10 Oktober dari jam 7 pagi hingga 12 tengah hari di Padang Merdeka. Jadi Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagachabu ada berkata, penutupan dan lencongan jalan tu akan membabitkan beberapa laluan utama mengikut jadual yang ditetapkan. Okey, pada 28 September hingga 10 Oktober, Jalan McDougall akan ditutup bagi tujuan pemasangan persiapan dan mengemas logistik selepas program bermula jam 10 pagi hingga selesai. Sementara ya, 5 hingga 7 Oktober, Jalan McDougall dan Jalan Tun Abang Haji Openg akan terlibat dengan penutupan semasa raptai istiadat pembadisan dan rapat raksasa dari jam 7 pagi hingga 11 pagi. Bagi 8 Oktober, raptai penuh akan melibatkan Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan McDougall, Jalan Wawasan, Lebuh Temple, Jalan Main Bazaar, Lebuh Wayang dan Jalan Gambir bermula jam 7 pagi hingga 11 pagi. Pada 10 Oktober, penutupan dan lencongan jalan akan dilaksanakan dari jam 7 pagi hingga 12 tengah hari bagi istiadat pembadisan dan rapat raksasa. Manakala, konsert rakyat pada hari sama akan menyaksikan penutupan beberapa laluan dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kita orang dinasihatkan supaya tidak meletakkan kenderaan di sepanjang bahu jalan, selain rancanglah perjalanan kita orang dengan lebih awal dan gunalah laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Alright, jom kita nak tunaikan permintaan lagu dari Mahani Ani. Nak dengarkan lagu Menamakanmu Cinta dari Datuk Sri Siti Nohaliza dan juga rakan kita James Pengiran. Nak dengarkan lagu Darjat dari A to Z. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

Okay, follow media sosial Sarawak FM di Instagram, Facebook dan juga di TikTok. Okay, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okay, tu kami nak kongsikan lagi komen dari rakan Facebook Sarawak FM, Noraini. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat berkonti di Gatra Laguku Untukmu. Terima kasih. Selamat malam buat semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan nak dengar lagu Hakim Rosli dan Zamani, Gerimis Derita katanya. Terima kasih Azri, sama-sama. Okey, Marsa Saleh, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat bertugas, semoga tugas lancar dan dipermudahkan. Terima kasih. Okey, kita ada juga daripada Sharifah Hanifah Said Akil tu. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dalam Gatra Laguku Untukmu. Buat ke semua-mua sahabat kami di FB, ucapan selamat malam, semoga terhibur katanya. Okey, dari Nori Jerai, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Ahmad Syafi'i, nak dengarkan lagu Mengapa Sepi Tanpa Berita katanya, dari Step. Buat semua rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM, ucapan selamat malam. Okey, Amran Saili, selamat Gatra Music Tanpa Batasan bersama Azri Sarawak FM semuanya. Ya, kekawan. Okey, kita ada juga daripada Wawa Zaidi tu. Okey, selamat bersiaran untuk semua pendengar Sarawak FM Gatra Music Tanpa Batasan. Semoga terhibur selalu. Siarkan apa-apa lagu yang rancak untuk pendengar. Okey DJ, kita nak steady. Kita orang pun steady juga kerana bersama dengan Azri pada malam tu berkongsikan ucapan dan lagu permintaan dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM.

0: jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Okey, pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang untuk jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua lah. Okey, jadi terus je kita orang kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang dalam segmen laguku untukmu tu sampai ke pukul 11 malam. Komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Kelak di jam yang kedua kami akan bacakan lagi. Okey, okey sih okey. Alright. Dan apapun terus muat turun aplikasi RTM Click. Mungkin ada yang belum. Okey, muat turun kena itu secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Senang untuk kita orang nak dengarkan kami orang di sini-sini je kita berada. Boleh juga kita orang tonton siaran TV RTM dalam ya. Okey, terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri di jam yang kedua atau dalam Gatra Laguku Untukmu. Semestinya kami akan kongsikan ucapan kita orang dan mainkan lagu permintaan kita orang. Kami kelak kami akan bacalah komen-komen daripada kita orang. Ada banyak komen tu. Okey, harap sempatlah sampai pukul 11 malam kelak. Dan apapun, terima kasih untuk kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu. Kita orang juga boleh mengikuti kami orang secara dalam aplikasi RTM Click. Okey, dan dengarkan kami orang di sini-sini yang kita berada dan juga frekuensi di tempat masing-masing. Okey, lepas tu kami akan kembali komen je dalam Facebook Kuasmi Sarawak FM dekat status anda pun kami post ya untuk segmen Laguku Untukmu.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Ini Tok,
2: si ada masalah lagi mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini Tok, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini Tok.
2: Betul-betul percuma.

Yo guys, kembali lagi bersama kami Azmi dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM. Okey, kami nak bacakan komen yang seterusnya tu dari Jalina Julahi. Salam Gatra Laguku Untukmu buat DJ Azmi. Ya, terima kasih. Moga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Okey, dan katanya nak dengarkan lagu Angin Malam dari Bori Marantika untuk hiburan semua sahabat-sahabat Sarawak FM dan pendengar setia Derio Sarawak FM seantero dunia. Ha, itu dia. Okey, kita ada juga daripada Juana Ahmadi tu. Salam gacha semua. Selamat bersiaran DJ Azri. Ya, terima kasih. Okey, Rugayah Marikan. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra malam tu. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Nak dengar lagu Gerimis Mengundang dari Slam. Salam buat James Pengiran, Nora Syikin, Latif Putra Johor, Doni Lim dan semua yang mengenali. Okey, seterusnya dari Sapian Podin. Nak dengarkan lagu Cinta Hampa katanya dari Deloitte. Buat hiburan semua DJ. Okey, boleh. Nora dengan Nora. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam Gatra Music Tanpa Batasan buat pendengar Sarawak FM dan Sarawak FM sehati sejiwa. Okey, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook untuk lagu permintaan pada apa malam tu dalam Gatra Laguku Untukmu Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap yang senyap untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Yes, selesai sudah untuk segmen laguku untukmu kita pada malam tu. Kelak di jam yang terakhir, kelak saya ada lagi dah untuk ucapan lagu permintaan apa semua ya. Kerana kita nak ke segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. So, itu biasalah. Okey, kepada kita yang senang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus jat dengan Sarawak FM, sikisah di sini jat kita ombak ada melalui aplikasi RTM Click dan juga melalui frekuensi di tempat masing-masing. Macam kita ombak ada di Miri ya nak, boleh dengarkan Sarawak FM di 88.1. Okey, kita jumpa lagi di jam yang seterusnya, jam yang terakhir dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
4: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini, setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Kejuaraan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zaril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan satu di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan Jualan Rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sambil kita layan lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri menemani malam kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Memasuki jam yang terakhir pada malam tok nak untuk segmen Kuasa 2 edisi Ahad 27 September 2026. Okey, untuk segmen Kuasa 2 tu kami akan kongsikan cerita-cerita artis dengan kita orang dan mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Okey, semestinya untuk jam yang terakhir tu seperti biasa nak. Okey, untuk kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kini tok di Instagram, kita ada juga di Facebook dan semestinya di TikTok pun ada. Alright, jom kita nak lain dulu lagu dari Aisyah Redno, Lengkapilah Kita dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

sehati sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Kuasa Dua. Okey, kumpulan Alpha meraihkan detik manis bersama peminat apabila dinobatkan sebagai artis baru terbaik di Anugerah Industri Muzik ke-25 ketika menjayakan konsert The First Wave di ZEP Kuala Lumpur pada malam Sabtu. Jadi kemenangan tu disifatkan sebagai hadiah istimewa lah buat 7 anggota kumpulan berkenaan yang baru setahun mencipta nama selepas diperkenalkan menerusi program reality Big Stage Alpha pada tahun yang lalu. Mewakili kumpulan, Ariel Faisal meluahkan rasa syukurnya selain berterima kasih kepada pihak AIM25 kerana memberi mereka peluang untuk berada dalam industri muzik. Kemenangan tu turut menjadi antara momen yang mencuri perhatian dalam konsert The First Wave apabila kesemua anggota Alpha tidak melepaskan peluang menzahirkan penghargaan kepada peminat yang sentiasa berdiri di belakang mereka sejak kemunculan dalam Big Stage Alpha. Dan menerusi konsert ya, Alpha bukan sekadar mahu mempersembahkan karya mereka, malah menjadikan pentas Yatik sebagai ruang untuk menghargai peminat yang sentiasa memberikan sokongan sepanjang perjalanan mereka dalam industri. Baik, jom kita layan lagu daripada Alpha, P. Ramlee dan Saloma, dan juga lagu Bujang dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

Okey, Kuasa 2 Sarawak FM kembali bersama kami Azri nak kongsikan berkenaan dengan Bella Astilah tu. Mengakui komitmen kerja menjadi cabaran dah perlu dilalui sepanjang tempoh pertunangan dengan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Bella, bagaimanapun bersyukur segala-galanya baik, apatah lagi berbaki kira-kira 2 minggu lagi sebelum setidaknya 2 tik melangkah ke alam perkahwinan. Ditanya bila akan bercuti berikutan majlis pernikahan silamak lagi now. Jadi Bella ada berkata yang ni masih perlu melunaskan jadual kerja yang sudah ditetapkan. Bella berkata juga dia mahu menikmati setiap proses yang dilalui menjelang perkahwinan dan mungkin hanya akan mengambil masa untuk bercuti selepas majlis itu. Mengenai perancangan untuk bercuti, Bella berkata perkara itu akan diatur oleh tunangnya lah. Alright, jom kita nak layan lagu daripada Bella Astilah dan Govinda. Lebih indah berpisah lepas ya. Lukisan Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Berbeza budaya,
0: berbeza tradisi,
1: berbeza cita rasa.
0: Namun semuanya menyatukan kita.
1: Dari adat dan warisan
0: hingga kejuadah yang menggamit selera.
1: Dari busana penuh pesona
0: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
1: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
0: hayati tradisi,
1: rasai keunikan makanan,
0: tampil bergaya dengan fashion warisan,
1: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
0: tradisi,
1: makanan,
0: fashion,
1: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
0: bermula pukul 3.15 petang.
1: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

Okay guys, sampai di situ aja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Terima kasih dah menemani Azri pada malam tu dari pukul 9 malam sampailah ke jam tu, dan tugasan kami akan berakhir pada pukul 12 tengah malam kelak. Mungkin ada komen-komen yang kami isi sempat nak baca untuk malam tu. Okay, siapa? Di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita yang lain dia dan tunaikan lagu permintaan kita. Alright, dan jangan lupa untuk terus follow media sosial Sarawak FM di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Dan terus saja muat turun bagi yang belum ya, muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Betul-betul percuma, botong bingung. Alright, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: time jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati you.
1: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut jalur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak tu.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk peta kuning kelak kita ya.
0: Ada aku kisah. Biasa je peta kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Jaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Aim. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyaman nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB. Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
2: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
3: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
2: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
3: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
2: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
3: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.

0: Kenapa Kita? Dah download API and klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: apa lagi?
1: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

Hai, Assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kedak oda jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nang penuh je kereta. Sampai saya tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nakkah mengganggu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang. Tapi fikirkan orang lain jua. Cuba kita pada dalam sosial. Mesti panas jua hati lah. Oleh demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas. Letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Bak kata orang Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran sivik di Kuching. 88.9 FM.

0: nyaman kopi ke utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, Pak.

0: Pernah buntu si tahu gini nak menyelesaikan sesuatu perkara? Ataupun kita stres? Susah nak ikut step? Mungkin beberapa tips tok boleh kita gunakan dalam harian kita.
1: Ha, jom ikuti tips hari tok di Sarawak FM pukul 8.15 pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Yang penting driving tu rekod peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak ada signal.
1: Signal.
0: Tangan lu belok
1: sakit
0: melok. Sakit hati sih.
1: Oh.
0: Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah muntah
1: lebih. Hati bini.

0: tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Selamat pagi pendengar setia. Hari ini bersama dengan saya, Nur Fatin binti Muhammad Rashid, pegawai farmasi KKM untuk membincangkan topik hangat iaitu jangan sembarangan jual ubat. Apakah hukuman yang boleh dijatuhkan sekiranya melanggar undang-undang yang telah diperuntukkan serta nasihat dan pesanan akhir kepada para pendengar berkaitan topik yang dibincangkan pada hari ini. Di bawah Akta Jualan Dadah 1952, individu atau syarikat yang mengilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar adalah melanggar Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Jika disabit kesalahan, hukuman yang dikenakan adalah seperti berikut. Bagi individu, kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan berikutnya, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Bagi syarikat, kesalahan pertama denda sehingga RM50,000. Kesalahan berikutnya denda sehingga RM100,000. Manakala, di bawah Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956, individu yang disabitkan mengambil bahagian dalam periklanan yang melanggar Seksyen 3.4 atau 4B, jika sabit di kesalahan boleh dikenakan hukuman. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Kesalahan berikutnya, denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Jadi, sebagai pengguna, jadilah pengguna yang bijak. Berjumpa dengan doktor atau ahli farmasi untuk mendapatkan rawatan dan nasihat sekiranya mengalami sebarang masalah kesihatan. Semak status pendaftaran sesuatu ubat atau produk terlebih dahulu. Pengguna boleh menyemak status pendaftaran ubat melalui lambang web https://www.npra.gov.my. Jadi, semak kandungan produk sebelum anda membeli. Semak ketulenan label keselamatan hologram dengan menggunakan aplikasi My Ubat. Baca sisi bungkusan ubat yang disertakan dalam kotak atau pek bungkusan ubat. Beri perhatian dan cakna kepada amaran-amaran yang dinyatakan. Jangan mudah terpengaruh dengan iklan dan testimoni yang menjanjikan kesembuhan daripada pelbagai penyakit. Pastikan iklan ubat mempunyai nombor KKLIU yang telah mendapat kelulusan daripada lembaga iklan ubat. Iklan ubat yang telah mendapat kelulusan lembaga iklan ubat telah dinilai dari segi fakta dan tuntutan perubatannya. Elakkan membeli ubat daripada sumber yang tidak sah. Bagi pengusaha atau penjual, patuhilah peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Ingat, bahagian penguatkuasaan farmasi KKM sentiasa membuat pemantauan yang berkala bagi memastikan kesihatan pengguna terjamin. Pengguna boleh mengambil langkah proaktif dengan membuat aduan sama ada melalui Portal Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA KKM melalui capaian http://moh.spab.gov.my atau mana-mana cawangan penguatkuasaan farmasi di setiap negeri atau laporkan kepada Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA melalui laman web www.npra.gov.my. Maklumat seperti nama atau jenama produk, isi kandungan dan sumber jika diketahui perlu diberikan semasa membuat laporan. Pengguna boleh juga menyertakan label atau pek pembungkusan produk tersebut. Jika disyaki produk tersebut mengandungi atau dicemari dengan sebarang ubat terkawal seperti steroid, ubat tahan sakit dan lain-lain, sampel produk perlu diberikan kepada pihak NPRA untuk dianalisis. Usaha yang berterusan untuk membanteras masalah penjualan ubat-ubatan tidak berdaftar dan produk berbahaya ini memerlukan kerjasama pelbagai agensi dan juga keprihatinan orang awam. Pesakit atau orang awam juga boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800 88 6722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang, kecuali cuti umum, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Assalamualaikum bang.
1: Ah, waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni. Banyak kerja yang nak kena buat.
0: Abang, macam ni. Tadi mak dan ayah ada telefon di kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu ha. Mereka tanya bila waktu abang dapat bercuti. Lagipun kita lama dah tak balik kampung ni bang.
1: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Eh, abang sibuk ni. Ada apa-apa lagi ke?
0: Ish, tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
1: Dah lah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
0: Hello. Abang.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tinggal diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat.

0: Tajuk iTech hari ini. Aplikasi MyGOV dikemas kini dengan chatbot AI.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: It's game time. Hi, hello guys. Aplikasi kerajaan MyGOV baru-baru ini nampaknya telah dikemaskini dengan fungsi AI chatbot baharu yang mana boleh digunakan untuk menyemak pelbagai jenis butiran antara jabatan sekiranya anda memerlukan akses kepada sesuatu butiran dengan kadar yang cepat. Untuk menggunakan fungsi chatbot ini, anda akan perlu mengemaskini aplikasi MyGOV kepada versi yang terbaru dan kemudiannya log masuk ke dalam aplikasi tersebut. Pintasan AI chat akan diperlihatkan di bahagian bawah aplikasi tersebut dan anda boleh mengetiknya. Seterusnya akan membawa anda masuk ke menu perkhidmatan chat tersebut dan di sini anda boleh menanyakan perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh disemak melalui chatbot ini dan ia boleh menyemak butiran anda melalui pelbagai jenis agensi dan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresi Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan lain-lain. Anda juga boleh menanyakan pelbagai soalan lazim kepada AI chatbot ini tetapi dalam beberapa ketika apabila saya mencuba sendiri ciri ini, saya mendapati terdapat maklumat yang masih belum dikemaskini walaupun jawapan yang diberikan. Kala beberapa pertanyaan lazim tidak dapat dijawab langsung. Jadi sebarang pertanyaan yang boleh dijawab oleh chatbot ini nampaknya menggunakan konteks butiran data anda sendiri. So, jika anda mahukan penyenaraian ringkas tentang maklumat seperti butiran kad pengenalan, pasport, lesen memandu, saman kenderaan dan lain-lain lagi, anda boleh menggunakan ciri ini. Jika anda sudah memasang aplikasi MyGOV pada peranti pintar anda, bolehlah anda mencubanya sekarang. So guys, bagaimana? Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita chatbot AI terkini guys.
2: Radio station.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otot yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau bijirin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

0: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
0: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
0: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
0: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
0: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
0: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan,
0: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni. Silang Budaya, menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
0: makanan,
1: fashion,
0: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
0: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Oh, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetak. Dari lepas nun aku dengar tak dua tetak ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menyus jap muka kita ya. Aduh. Hari tu kita happy.

0: sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan, elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila tau.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu belok sakit hati sih. Nak cemerlang apa? Lepas ya, elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka driving.
2: Tapi bini lah betul.

0: Oh kita. Dah download RTM Klik sih.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Luqmanul Hakim memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pertama, nama Luqman dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Quran. Keduanya, nasihat-nasihat dan pesan baiknya diabadikan di dalam Al-Quran yang menjadi ikutan dan pengajaran kepada orang ramai. Kata-katanya banyak diikuti dan banyak ditiru oleh orang-orang. Menurut kitab Al-Bahrul Madid, Luqman ditawarkan oleh Allah dengan memberi pilihan sama ada mahu menjadi Nabi atau ahli hikmah. Luqman memilih hikmah. Kemudian Jibril AS datang ketika beliau sedang tidur dan menyerahkan kepadanya hikmah, dan akhirnya ia dapat berkata-kata dengan hikmah itu. Lalu Jibril bertanya kepada Luqman, kenapakah beliau mengambil hikmah padahal Allah memberikan pilihan kepadanya. Maka Luqman pun menjawab, seandainya diberikan kepadaku kewajipan dan perintah untuk memikul tugas kenabian, pasti tidak ada sesuatu yang kuharapkan darinya melainkan keselamatan, dan aku pasti akan berusaha untuk dapat menunaikan dengan baik. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadaku pilihan, maka aku takut menjadi orang yang paling lemah dalam menunaikan kenabian itu. Sehingga itu aku lebih memilih hikmah daripada kenabian. Pendengar yang dikasihi, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 16 dan ayat 17 boleh dijadikan sebagai kaedah untuk mendidik anak-anak, kerana kata-katanya berbentuk pendidikan untuk anak-anak. Maka tidak hairanlah banyak orang yang menjadikan Luqman sebagai simbol pendidikan anak, dan ada masyarakat menjadikan amalan membaca surah Luqman ketika istrinya sedang hamil. Pendengar yang dimuliakan, Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya untuk selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah. Di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mendirikan solat, mengajak kebaikan dan melarang keburukan. Namun untuk menerapkan hal-hal tersebut kepada anak-anak, terlebih dahulu diterapkan untuk diri sendiri. Ada syair Arab menyebut, yang bermaksud mulakanlah terlebih dahulu kepada dirimu sendiri, maka apabila telah selesai engkau boleh menghakimi orang lain. Sebagai seorang yang tua mendidik anaknya, kita hendaklah menjadi seorang parent yang walk the talk. Ini disebabkan perkara ini adalah seni di dalam mendidik, kerana didikan juga datang daripada perhatian. Maka apabila kita melakukan terlebih dahulu, maka mudahlah anak-anak untuk mencontohi apa yang kita lakukan. Dan ini memudahkan proses pembelajaran anak-anak. Selain dari doa kita yang tidak putus-putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
1: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: jawatan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemah. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemah. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam.

Milikilah hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir.

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bersangka baiklah dengan Allah selalu. Daripada hadis Jabir radhiyallahu anhuma, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, "Annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautih bi thalathati ayyam yaqul la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal." Sesungguhnya beliau telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum baginda meninggal dunia, sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi telah memberitahu, "Janganlah salah seorang daripada kamu mati melainkan ianya bersangka baik dengan Allah." Tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, dalam keadaan Nabi SAW nak meninggal dunia pun, Nabi masih memberi wasiat kepada kita semua. Cintanya Nabi kepada kita, Nabi nyuruh dalam hadis riwayat Muslim tu, jangan kita bersangka buruk dengan Allah. Allah SWT mau kita tu sangka baik. Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sesungguhnya Allah SWT beritahu dalam hadis qudsi, aku bersama dengan sangkaan hambaku. Maksudnya kita tu mungkin kita sangka baik dengan Allah, Allah SWT tu menolong kita, doa kita diterima, mun kita mula salah, Allah mengampunkan kita. Jadi ya, disekali Allah, jangan kita ada bad impression, sangkaan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ya tuan-tuan juga Allah, mun ada bala adik kakak kita semuanya rasa dah give up dengan hidup, menghadapi depression kah, anxiety kah, kemana-mana, jangan mula benda-benda nak pelik, jangan terjun jimatan darul hana ya si. Jangan mula benda-benda si disuka oleh Allah SWT mencederakan diri kah, makan benda-benda yang dilarang kah, sehingga hilang akal kah. Kerana apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampun segala dosa. Sesungguhnya Dia adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi supaya tuan-tuan, bagi Allah SWT itu adalah wasiat Nabi 3 hari sebelum Nabi meninggal tadi, yang mana Jabir bin Abdullah memberitahu apa, Nabi mesan dengan kita, jangan sekali-kali kita mati, jangan kita meninggalkan dunia, ataupun selama mana kita survive di dunia itu, jangan ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik terhadap Allah. Kita positif, kita mesti ada sifat resilient, maksudnya kita ada daya tahan walaupun ujian, cabaran apa semua tadi, insyaAllah mudah-mudahan kita boleh beroleh kejayaan, kita dapat diberikan ketenangan oleh Allah menghadapi ujiannya. Mesti ada blessing in disguise, ada kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam musibah yang menimpa.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita adalah membicarakan tentang manusia yang celaka di akhirat. Pertama sekali kita kena sedar bahawa akhirat ini adalah tujuan kita. Kita bukan diciptakan selamanya untuk berada di dunia ini. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara untuk kita mengumpul bekal dan amal yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Kalaulah kita sedar, kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Nescaya kita tidak akan melakukan perkara-perkara ini. Jadi pada hari ini saya akan terangkan, inilah golongan yang celaka di akhirat. Saya harap kita semua tidak ada perangai macam ni, sikap macam ni. Pertama, adalah mereka yang murtad, yang keluar daripada Islam setelah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Akhirnya mereka keluar. Inilah golongan celaka yang paling celaka. Yang kedua, mereka yang merupakan ahli bid'ah, yang menambah dalam urusan agama tanpa petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, Jabariyah dan lain-lainnya. Dan golongan yang ketiga, mereka yang berlaku zalim, terutamanya ketika mereka memiliki kekuasaan dan mereka membantu atau menyokong juga orang-orang yang zalim. Jadi tiga golongan tadi adalah golongan yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Taala. Ada satu lagi, iaitu golongan yang keempat, iaitu mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa rasa malu, malah bangga pula dengan dosa yang mereka buat. Inilah empat golongan yang celaka yang saya harap kita semua tidak menjadi empat golongan ini. Selain itu, ada lagi tiga golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihissalam dan juga diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan tersebut adalah, yang pertama, mereka yang mempunyai ibu bapa yang masih hidup namun mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, mereka yang berpeluang mendapat bulan Ramadan tetapi apabila keluar daripada Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sungguh. Yang ketiga, mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah demikian tiga lagi golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terjaga daripada menjadi golongan-golongan yang celaka ini, insya-Allah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanir.

بنعمتك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

الله أكبر الله أكبر.

سبحان الله وبحمده سبحان

0: Fernando Ángel.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Yunus ayat yang ke-57 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم.
1: الحمد لله, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Lantunan wahyu hari ini kita bakal berbicara tentang bagaimana Al-Quran datang sebagai nasihat, penyembuh, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, "Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman." Para pendengar sekalian, Al-Quran menurut tafsir Ibnu Katsir bukan sekadar sebuah kitab yang diturunkan untuk dibaca, tetapi juga sebuah wahyu yang penuh dengan mau'izah atau nasihat yang datang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Nasihat yang mengarahkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, jauh dari kesesatan dan kebingungan. Wasyifa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah syifa, iaitu penyembuh bagi segala penyakit hati. Penyakit yang tidak terlihat oleh mata kasar, tetapi sangat nyata dalam kehidupan kita. Seperti keraguan, kebimbangan atau bahkan hawa nafsu yang menguasai hati. Al-Quran dengan setiap ayatnya mampu meredakan kegelisahan jiwa, memberikan ketenangan kepada mereka yang ingin mencari petunjuk. Tafsir Ibnu Katsir juga menyebut bahawa Al-Quran itu adalah penyembuh yang menyembuhkan apa yang ada di dalam dada kita. Ia menyembuhkan dari penyakit syubhat atau keraguan terhadap kebenaran dan syahwat atau keinginan yang buruk yang mengarahkan kita ke jalan yang salah. Al-Quran juga memberi kita huda, petunjuk yang tidak pernah salah. Ia adalah panduan hidup yang jelas, tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan berpegang dengan petunjuk ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan arah yang benar. Selain itu, Al-Quran juga disebut sebagai rahmah, iaitu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Warahmatul lil mu'minin. Rahmat ini bukan sahaja menyelamatkan kita dari kebingungan dan keraguan, tetapi juga memberi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan dari masalah sehari-hari hinggalah kepada soal iman dan akhlak. Hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai penyembuh jiwa. Ketika kita dilanda kesulitan, ketika hati kita resah, Al-Quran adalah tempat untuk kita mencari ketenangan dan jalan keluarnya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sejati. Marilah kita renungi dan telusuri setiap kalamnya agar ia menjadi cahaya yang menerangi hati kita dan membawa kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada batasnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

0: Waktu sekarang tepat 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini, Tanjung Datu berpotensi dibangun menjadi gerbang memancing rekreasi Sarawak. Karnival Tok Bok Nyo perkukuh mobilisasi sosial masyarakat di Kota Semarahan. UPDLP perkasa penguasaan matematik dan sains murid Sarawak.

Tanjung Datu berpotensi dibangun menjadi gerbang memancing rekreasi Sarawak. Karnival Tok Bok Nyo berkukuh mobilisasi sosial masyarakat di Kota Seberahan. UPDLP perkasa penguasaan matematik dan sains murid Sarawak. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Dengan itu saya Nolin Attahas, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku. Diba-

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: pagi-pagi macam tu pasal si lengkap mesti minum air kopi yo.
1: Salah ya Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
0: Ya, geng pagi kita. Selamat pagi Sarawak, Bumi Kenyalang. Apa khabar untuk pagi tu? 6.21 minit pagi bersama dengan Lin untuk edisi hari Isnin 28 September bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat hari Senin semua. Jangan kita rasa bangun pagi tu hari masih hari Minggu. Tarik-tarik selibut. Okey, saya rasa kita dah pun berada di minggu yang terakhir dalam bulan 9 ataupun bulan September tu. Kita harapkan hari-hari yang kita lalui semua berada dalam keadaan yang baik-baik aja. Mungkin ada yang siap-siap nak sihat, diberikan kesembuhan, mungkin ada yang ada banyak urusan untuk hari tu. Moga mojo-jojo semua, okey. Dan macam biasa, Lin keseorangan pagi ini selamat seminggu rakan saya berada di adat-adat urusan lah di negara apa nama, di negara jiran kita. Apapun kita Lin akan sentiasa update dan juga akan sentiasa kongsikan apa yang viral, trending, isu-isu semasa selama 4 jam kita bersiaran. Dan di jam yang pertama macam biasa kita akan ikuti aura pagi, siapa penyampai insyaAllah kita akan cuba dapatkan. Dan 6.45 minit pagi kita akan buka talian khidmat berita keluarga untuk kita sampaikan berita keluarga. Dan di jam yang seterusnya akan ada banyak pengisian-pengisian yang lain, okey. Jadi untuk kita yang tengah memandu, mungkin dengan hantar anak pergi sekolah, mungkin juga nak pergi kerja ataupun ada usaha-usaha yang lain, selamat menggalas tanggungjawab dan tugasan untuk pagi tu, okey. Dan kita teruskan untuk hiburan kita pagi tu. Kita nak berhibur dulu dengan Ismail Izani featuring Andy Bernardi, Hello, hanya di Sarawak FM, Satu Sejiwa di Selamat Pagi Sarawak.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, setiap hari 6.30 minit pagi macam biasa kita akan bersama dengan personaliti kita untuk ikuti Aura Pagi, dan tajuk pagi tu pun cukup menarik berkenaan dengan kegagalan lalu ada hikmah. Jadi kita terus sahaja bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rahiman bin Malim Italian. Hello, Assalamualaikum Ustaz.
2: Hello, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar DJ?
1: Alhamdulillah sihat. Kita apa khabar pagi Senin tu?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Semangat dengan suara Ustaz pagi tu dengan semangat. Alright Ustaz, pagi tu kita nak bercakap tentang kegagalan. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang rasa macam give up bila ingat kegagalan yang lepas-lepas, yang rasa macam bersalahnya aku, rasa siapa nak move on. Macam ni perkongsian kita Ustaz pagi tu, silakan.
2: Okay, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Aura Pagi di Radio Sarawak SM. Nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Allahumma ghafir li zunubi wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi itu kita masih diberi nikmat kehidupan, kesihatan dan kesempatan untuk meneruskan perjalanan kehidupan seharian kita. Pendengar yang dirahmati Allah, pagi itu kita nak berkongsilah satu tajuk yang dekat dengan kehidupan kita, iaitu kegagalan lalu ada hikmah. Okey, pernah si kita gagal. Okay, macam saya sendiri pun pernah juga merasa pernah gagal dan sebagainya lah. Okay, contohnya gagal dalam peperiksaan, gagal dalam temuduga pekerjaan, gagal dalam perniagaan, atau mungkin kecewa kerana sesuatu yang kita sangat harapkannya tadi si menjadi kenyataan ataupun tepat. Okay, bila perkara itu berlaku, kita mungkin tertanya-tanya. Okay, kena Allah sebagai aku, apa yang aku mau, apa yang aku inginkan. Okay, jadi kita kecewa. Okay, kita sedih kadang-kadang sampai rasa macam hidup tu dah si ada harapan lagi dah ataupun si ada arah tuju dah. Okay, tetapi pendengar sekalian, jangan cepat menganggap kegagalan tadi sebagai pengakhiran. Okay, mungkin apa yang kita anggap gagal sebenarnya sedang membawa kita tu kepada sesuatu yang lebih baik. Okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahalnya baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Okay, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Okay, masya Allah. Okay, kita hanya nampak apa yang berlaku hari itu, tetapi Allah mengetahui apa yang akan berlaku pada hari esok dan pada masa hadapan kita. Okay, contohnya bayangkan. Okay, seseorang tadi. Okay, seorang anak muda yang sangat ingin bekerja di sebuah syarikat, sebuah jabatan dan sebagainya. Dia sudah membuat persediaan, pergi temuduga dan berdoa. Tetapi akhirnya, si dapat kerja. Okay, gagal. Jadinya kecewa dan mungkin berkata, kena si dapat. Okay, saya dah usaha tapi si dapat. Namun, si berputus asa dan dia mencuba lagi dan akhirnya mendapat pekerjaan di tempat yang lain. Jadi di tempat baharu, okay, dia belajar banyak perkara, mendapat pengalaman dan bertemu dengan orang yang baik. Beberapa tahun kemudian, dia mungkin berkata, rupa-rupanya dulu si dapat di tempat tu, tetapi dapat di tempat lain. Okay? Jadi Allah sedang alihkannya ke jalan yang lebih sesuai untuknya. Okay? Maka ialah disebut sebagai hikmah. Okay? Kadang-kadang kita tutup kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tu hanya tutup satu pintu bukan kerana Allah benci kepada kita, okey, tetapi kerana Allah mahu kita mencari pintu yang lain. Okey, kadang-kadang Allah lambatkan kejayaan kerana dia sedang mempersiapkan kita dengan sesuatu yang lebih besar. Okey, dan kadang-kadang Allah membiarkan kita jatuh supaya kita belajar cara untuk bangun kembali. Okey, sebab itu kalau hari itu kita gagal, siapa cuba lagi? Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kuat di situ bukan bermaksud kita si pernah nangis ataupun si pernah kecewa. Okey, kuat tu adalah apabila kita jatuh, kita bangun semula. Okey, apabila kita gagal, kita belajar, dan apabila kecewa, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, pendengar Aura Pagi yang dikasihi, okey, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi buat pendengar Sarawak Pagi, Sarawak FM pada pagi itu, okey, mun kita pernah gagal, jangan rasa diri kita si berguna. Okey, mun pernah jatuh, bangkitlah. Okey, kalau pernah kecewa, berdoalah kepada Allah. Okey, kalau impian belum tercapai, teruskan usaha. Mungkin kegagalannya kita tangisi hari itu sebenarnya sedang membawa kita kepada sesuatu yang lebih kita syukuri, sesuatu yang lebih besar pada masa akan datang. Okey, semoga Allah menjadikan setiap kegagalan kita tu sebagai guru. Okey, setiap ujian sebagai kekuatan, dan setiap kesulitan sebagai jalan untuk kita semakin dekat dengannya. Yajak daripada kami DJ, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih kembali Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, seketika kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rahiman bin Malim dari Pejabat Agama Islam Bahagian Bintulu. Tajuk yang cukup menarik berkenaan dengan kegagalan lalu ada hikmah. Jadi apa yang boleh kita simpulkan, never give up. Jangan pernah putus asa, okey? Jadi terus bersama kami menerusi Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita di Sarawak FM.

bongkar, bongkar, bongkar. Kali ni kita kasih bongkar. Jangan patuh uzur dan bongkar. Bongkar, bongkar, bongkar, bongkar. Selagi bernyawa kita bongkar, bongkar, bongkar.

Bongka, bongka, bongka, bongka. Kali ini kita kasih bongka. Jangan patuh usaha dan bongka. Bongka, bongka, bongka, bongka. Selagi bernyawa kita bongka. Bongka, bongka, bongka.

0: dan unggah nama Rosmaria. Okey, masih lagi kita dalam slot berita keluarga. Slot
1: berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
0: Okey, boleh hubungi kita. Masih lagi talian dibuka di 082-245-700 dan juga 082-245-800. Sebelum kita ikuti 7 pagi untuk berita utama daripada berita dari Kuala Lumpur. Dan pagi tu saya nak kongsikan juga sedikitlah berkenaan dengan kemas kini terkini berkenaan dengan indeks pencemar udara kita setakat 6 pagi tu tadi. Kalau kita langgar di Kuching, mencatatkan 80, diikuti 72 Semarahan, Seri Aman 70, Bintulu 64, Mukah 61, Samalaju 60, Serikai 56, Limbang 55, Kapit 55, Miri 54, ILP Miri 53 dan Sibu 52. Ini bermakna kalau di bawah, kata orang tadi, di bawah 100 tu, alhamdulillah kita pun indeks pencemar udara ataupun IPU kita berada di tahap yang sederhana. Semoga berkekalan hendaknya ya. Okey, kita nak ikuti berita macam biasa 7 pagi daripada pusat berita Kuala Lumpur. Dan kembali lagi di jam yang seterusnya kita ada refleksi diri tajuk utama akhbar. Kita akan ikuti juga keadaan cuaca kita macam ni. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak. #gang pagi kita. Come on.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Munsi lengkap pagi kita, munsi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, ikuti info cuaca di Sarawak FM tepat 7.20 minit pagi. Macam biasa kita nak ikuti keadaan cuaca kita di Sarawak tu. Hawa ada butirannya. Hello, Assalamualaikum Hawa.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, teruskan untuk berita cuaca pagi tu. Silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Isnin 28 September 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca pagi ini, teruskan bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Hawa, selamat bertugas.
2: Sama-sama, selamat bertugas.

Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk pendengar kita yang baru jap bersiaran bersama dengan Lin untuk pagi tadi. Selamat pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Cuaca sudah trending. Apa trending kita untuk pagi tu? Antara yang menjadi tular di media sosial, seorang wanita yang dikatakan pengsan dan sedih berpisah dengan buaya kesayangan. Dalam caption yang tulis, "Selamat jalan coki sayang." Okey, saya nak kongsikanlah sedikit berkenaan dengan cerita tu. Yang selebihnya terpulanglah, mungkin ada yang mendengarkan kita, ending kita untuk pagi tu dalam kereta, mungkin ada yang dengar di rumah. Mesti akan rasa macam nak rasa nak repak, nak rasa dengar nak oh. Okeylah. Kisahnya seorang wanita yang bernama Wiki tu, pada tahun 2023 nya terjumpa sebutir telur di tepi kawasan pelabuhan. Yang bestnya bila dia jumpa sigit telur tu tadi, dimbaknya pulang, dia ingat bila dia mbak pulang, rupanya telur yang dibawanya pulang tadi adalah telur buaya. Dan akhirnya telur yang tadi menetas. Bila menetas, kita ingatkan ia akan membuang. Bila dia dah tahu ia adalah buaya, mungkin ialah kita rasa mungkin dibuangnya kali nak. Si, okey. Tapi diinangnya. Diinang, dilengkahlah nama Coki. Ditatang bagai minyak yang penuh seperti anak sendiri. Jadi 3 tahun berlalu, Coki tu makin besar, makin besar, makin besar. Dan kini tu sepanjang 2.5 meter. Setiap hari, ia akan spend duit RM25 untuk beli 2 ekor manuk. Masalahnya, jiran sekeliling, kerek kanan, depan, belakang dah mula rasa takut sebab memikirkan keselamatan sidaknya. Okey, ni nak bayangkan 3 tahun dah 2.5 meter dan diceritakan juga Coki tu diletakkannya di dalam sebuah kolam sempit di depan teres rumah. Saya dah permit untuk memelihara haiwan liar tu tadi. Dan apabila pihak berkuasa datang ke rumah nak merampas Coki tu, siapa nak nahan air mata lagi? Wanita tu tadi pengsan semasa buayanya tu diambil oleh pihak berkuasa, sampaikan ke tahap terpengsan-pengsan. Jadi bila kita tenaga di ruangan komen, rata-rata komen daripada netizen, tu yang saya rasa macam lucu bila nyamada, jika tidak hari ini mungkin minggu depan, jika tidak minggu ini mungkin bulan depan, jika tidak bulan ini mungkin tahun depan. Kami yang memberi reaction tetap beratus di sialah. Jadi kita faham sih maksudnya. You know I know lah. YTJT. Biasalah. Mungkin kau tak nak inang tikus kah, hammer kah, apa lagi oh, nak inang segala dak pusat kah, ya normal. Anjing kah, it's normal. Tapi nak diinang ni tetap boyak. Bayangkan 3 tahun 2.5 meter. Sikannya sebenarnya besar. Sikannya macam ni ajak. Sedangkan menetas pun dia boleh, kata orang tadi, makin membesar, makin membesar. Macam ni dengan keadaan dan keselamatan jiran-jiran. Dah lebih polahnya lagi kolam di depan rumah. Nak tak nak, kata orang tadi, terpaksalah diambil oleh pihak berkuasa. Sebab ni asyik ada permit. Begialah. Bukan-bukan nak diinang ni tuk boyak. Tabi. Okeylah. Ya, antara trending kita untuk pagi tu. Dan lepas tu saya akan kongsikan kita pun topik untuk hari ini. Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

0: Baik, kita nak kongsikan untuk apa kata kita untuk pagi ini.
1: Selamat pagi Sarawak, 6 hingga 10 pagi.
2: Geng pagi kita.
3: Selamat pagi Sarawak, 6 pagi sampai 10 pagi. Dengar oi.
4: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #gengpagikita.
0: Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya apa topik kita ataupun apa kata kita untuk pagi tu. Okey, pagi tu kita nak bercakap tentang parcel. Okey, tapi kita bukan bercakap berkenaan dengan pembelian di atas talian ataupun kata orang tadi nak ni kita suka. So, kita ada bukan topik ya, tapi kita topik kita hari tu kita nak menuju kepada parcel sesat. Okey, mungkin ada dalam kalangan kita pernah terkena pengalaman parcel sesat. Sampai kata orang tadi untuk cari di rumah jiran. Ada yang kata orang tadi sehingga boleh menimbulkan pergaduhan, salah faham. Sebab baru-baru tu tadi trending juga berkenaan dengan parcel sesat yang mana kalau kita imbas balik seorang lelaki tu mencarinya beli apa hadiah untuk anaknya dan bilanya dah dapat tracking number, of course lah, pos akan madah bah, barang kita dah sampai ke tempat di rumah kita, di sekian-sekian dan sebagainya. Jadi bilanya dapat receive message sedemikian, of course dan nyatik pulang ke rumahnya dah menganggap barang itu dah sampai ke tangan anaknya atau ke tangan bini. Tapi sebaliknya barang langsung ni si ada. Rupa gaya cari punya cari diambil oleh anak jiran. Dibukanya, dimainnya. Kantoi lah ditemu oleh owner tu tadi, pemilik ya. Jadi ialah kita sedia maklum bahawa bila kita bercakap tentang parcel tu perkembangan pesat perkhidmatan e-dagang menyebabkan penghantaran parcel tu jadi sebahagian dalam kehidupan seharian kita. Tapi masalah macam tersalah alamat, si sampai kepada penerima diletakkan di lokasi yang salah, ataupun status penghantaran yang menunjukkan dah dihantar sedangkan penerima si menerima, masih lagi berlaku sampai kini tu. Jadi situasi parcel sesat bukan yang menyebabkan kita hilang duit, hilang masa, tapi boleh menimbulkan rasa bimbang mencari segala nak barang, terutamanya sekiranya barang-barang yang kita beli tadi, parcel kita adalah barang-barang yang berharga. Jadi dalam keadaannya kita boleh menjadi apa petanda berlakunya sebarang penipuan dalam penghantaran. Jadi kita boleh kongsikan di page rasmi Sarawak FM. Saya dah pun update di page rasmi kami orang. Mungkin ada yang belum lagi menjadi rakan kita di page rasmi Sarawak FM, bolehlah tekan button follow di sini, okay? Jadi kita boleh hantarkan komen kita, pengalaman kita berkaitan topik hari itu, parcel sesat. Adakah kita pernah kena? Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Baik, ada dua akhbar tempatan untuk pagi Tok saya nak kongsikan. Kita mulakan dulu di Suara Sarawak antara muatkan di muka depan Air Borneo terbang ke Jakarta Oktober. InsyaAllah saya akan kongsikan dengan lebih detail berkenaan dengan Tok. Juga antara lainnya, bersedia rebut peluang ekonomi antara dimuatkan di muka surat 2. Juga show pusat penjajah Marina di Jambatan Rambungan. Antara yang dimuatkan di muka surat 4, bawa pulang Produa Beza X, mantapkan pendidikan awal kanak-kanak, naik taraf pintu sempadan biawak. Antara yang dimuatkan di muka surat 5, pembangunan organik di Tanjung Datu Lundu. Dan juga antara yang dimuatkan di ruangan tempatan di muka surat 9, gerbang baharu ganti struktur lama, 8 buku bawa jaya ke puncak Borneo. Baik, yang antara yang dimuatkan di ruangan tempatan di sukan, di ruangan sukan, antara yang dimuatkan di muka surat 20, peluang Malaysia raih pingat bagi wanita negara Perli Tan M. Tina menamatkan perhentian 12 tahun Malaysia untuk kembali berpeluang meraih pingat di pentas sukan Asia. Antara lain juga, Puri Pol cetus semangat azim, bersedia untuk pecah rekod pecut negara, pelari pecut negara Muhammad Haziq Muhammad Akhir. England terus merana. Manchester City nafi bersalah, lenyapkan gelora Bung Karno. Harimau Melaya mampu baham Garuda. Pertemuan epik Malaysia dan Indonesia. Di antara lainnya, Wilkin dan Tierney sedia gempur. Baik, yang antara ini muatkan di Suara Sarawak di akhbar tempatan untuk pagi itu. Di utusan Borneo, di muka depannya, berita bergambar mawat penerima pertama anugerah lagu Borneo terbaik AIM 25. Sampadi dibangun sebagai pekan pintar, pembangunan dirancang dalam tempoh 5 tahun akan datang bagi menyokong pertumbuhan di kawasan berkenaan. Untuk baca laporan penuh boleh baca di muka surat 2. Jual antara lainnya, Jaya Ramba dinobat penulis buku terbaik Borneo 2026. Industri sawit sumbang 801 juta kepada pendapatan Sarawak. Di muka surat 5, Sebauh mampu jadi destinasi pelancongan sukan menarik. Di muka surat 6, 23 juta disalur bantu usahawan franchise Sarawak. Di muka surat 7, tangani penghijrahan doktor daripada sistem kesihatan awam. Pendekatan pendidikan Sarawak tarik perhatian di Johor. Hantar ini muatkan juga di muka surat 2. Lapor perbuatan buang sampah sisa secara sembarangan. Hantar ini muatkan di muka surat 8. Di muka surat 11, ruangan dunia, hujan lebat, angin kencang membadai timur laut Amerika Syarikat. Di ruangan sukan di utusan Borneo muka surat 15 dan surat 16, Liverpool lantik Ward sebagai pengarah sukan baharu kelab. Alcaraz berikan Eropah pendahuluan 7-5. Russell menangi perlumbaan F1 GP Azerbaijan. Haziq buru status pelari pecut nombor satu negara. Manchester City yakin mereka boleh buktikan diri tidak bersalah. Juga antara lainnya, Spanyol benam England 3-2. Kemenangan terbaru itu melebarkan rekod tanpa kalah Spanyol kepada 39 perlawanan. Juara dunia, what you expect? Juara antara lainnya, Aisyin Nagoya 2026 Perli Tina mampu raih pingat. Juara antara lainnya, Mbappe terpaksa diketepikan akibat kecederaan lutut. Tuchel yakin England mampu atasi pasukan gergasi dunia. Dan LTDL 2026, Siong Hung sanda harapan dua anak buru jersey putih. Jadi, dua akhbar tempatan untuk pagi itu di utusan Borneo dan Suara Sarawak. Macam biasa, kita akan ikuti refleksi diri terbitan DJ Jai kita. Apa kata Coach Arif Azahari tentang buli? Dan 8 pagi kita akan ikuti ringkas 8 pagi. Dan kembali lagi di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
2: Refleksi diri bersama Coach Arif Azahari.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Surah FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berbicara sedikit mengenai budaya buli. Okay, selalu kan kita dengar hal road buli dan sebagainya kan. Buli di tempat kerja tu bukanlah perkara yang baru, dan boleh dikatakan ia terjadi di mana-mana saja persekitaran pekerja dan mencetuskan perasaan kurang senang mangsa serta tidak kurang juga mendatangkan ancaman keselamatan. Betul sih? Dalam setengah kes, perilaku buli tempat kerja itu berlaku sangat jelas seperti mengancam dan mengaibkan mangsa. Selain itu, menjerit, memanggil nama adalah tanda jelas tingkah laku buli. Tapi ia juga boleh menjadi buli secara halus. Antara tingkah laku buli secara halus apa? Ialah bergosip, membawa, okay? Bercakap buruk mengenai anda kepada kita pun bos-bos dan sebagainya. Itu buli juga itu. Okay. Jadi soalannya ialah bagaimanakah kita nak menghentikan budaya buli daripada berlaku dengan yang berluasa. Bagi saya lah pertama sekali ialah pun bolehlah kita mesti mau bersemuka dengan pembuli. Jangan takut bah. Agaknya terus tanyanya apa kau mau. Kena saya selalu dengar orang cerita kita tu selalu nyai kami buruk kami. Tak agaknya terus bah. Dari cara macam ya, at least dia tahu bahawa kita tu peka, kita tu tahu dia sedang melakukan sesuatu yang kita si suka. Dengan harapan insyaAllah lah dia akan berubah. Keduanya ialah mun berlakunya macam-macam tu di office, contohnya di tempat kerja kita nak, cuba laporkan. Laporkan dengan ketua kita tu nombor sekali pasti dah HR kita dan sebagainya. Sebab kadang-kadang mun kita si melapor benda macam tu, kadang-kadang orang fikir orang akan percaya bah apa yang berita-berita yang yang pesu tu. Mun kita si defend kita di impun, orang akan mikir benda yang betul. Jadi kita guna saluran yang betul, kita padahlah dengan sidak yang berkaitan. Yang ketiga ialah bekerjasama penuh. Contohnya di kebanyakan syarikat nak, aduan buli di tempat kerja tu akan disusuli dengan penyiasatan yang dilakukan oleh sidak HR. Walaupun tidak menyediakan maklumat interaksi terperinci, tetapi ia adalah memberikan sebanyak mungkin maklumat mengenai perbuatan buli yang mengganggu anda. So maknanya benda macam tu jangan dibiarkan, ia harus ditangani. Ada juga caranya apa, pertukaran ataupun diberi latihan. Tujuan aduan adalah untuk mengubah tingkah laku yang tidak bermoral pembuli tersebut. Pembuli biasanya akan diberi latihan semula dan ditukarkan jabatan lain untuk memastikan tingkah laku buruk itu berakhir. Okey, mun masih juga isi berubah nak pembuli tu, gunakanlah kuasa kita lah. Mun kita nak cari lawyer, boleh cari lawyer. Okey, nang sebab serius benda tu. Jadi kau semua, semoga tempat kerja kita tu terhindar daripada budaya buli yang boleh merosakkan suasana bekerja yang sepatutnya apa, memberi semangat untuk kita mendapatkan rezeki yang halal dan bukannya untuk berdepan dengan fenomena yang si sihat tu. Jadi kepada semua, sekian. Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
2: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.